Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Teman Pro 2, semangat aja nih untuk kamu yang memang sudah mulai untuk beraktivitas di edisi hari ini. Dan ini udah jam 8 pagi loh. Kalau misalnya Teman Pro 2 memang punya sedikit rencana-rencana. Rencananya mau kemana sih Teman Pro 2? Semoga aja rencana kamu, terutama yang kayaknya hari ini, sore ini mau ke bazar-bazar kuliner gitu. Karena beberapa, bukan beberapa apa ya, kayaknya banyak sih, banyak-banyak jadinya ya di mall-mall yang ada di Mataram ini memang lagi ada kuliner-kulineran gitu kan. Jadi gak ada salahnya kalau Teman Pro 2 mau jalan-jalan sekalian juga mencoba juga ya kira-kira seperti apa kulineran yang hadir gitu, apalagi kulinerannya emang dari luar daerah. Nah, biar lebih damai lagi loh. Damai dengan kantong. Jadi harus sudah ada ininya, dan dana-dananya, pos-posnya gitu ya. Kalau misalnya dana tabungan kamu pakai, karena Dini yakin itu harganya kan pasti kayaknya dua kali lipat, sudah naik harganya. Satu ST aja bisa jadi harga Rp50.000 ya di bazar-bazar atau kuliner yang hadir di Lombok ya, kuliner dari luar daerah ini Teman Pro 2. Jadi kamu persiapkan aja dana-dananya supaya kantong aman dan damai. Oke, ngomong-ngomong soal damai nih, ternyata Teman Pro 2 kemarin itu adalah Hari Perdamaian Internasional. Tepatnya di peringati itu setiap 21 September ya, di mana Hari Perdamaian Internasional tahun ini temanya itu adalah Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day. Jadi berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang di mana saja setiap hari. Jadi menekankan bahwa perdamaian ini adalah tanggung jawab bersama yang dibangun setiap hari melalui tindakan nyata, bukan hanya sekali dalam setahun aja gitu. Nah, pasti ada makna dan sejarahnya juga yang harus banget nih untuk kamu tahu seperti apa makna dan sejarahnya Teman Pro 2. Setelah yang satu ini dulu, kamu simak. Pastikan stay tune terus di Spada.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, teman Pro 2, Hari Perdamaian Internasional ya. Jadi memang perdamaian ditekankan menjadi tanggung jawab bersama yang dibangun setiap hari melalui tindakan nyata, bukan hanya sekali dalam setahun. Dan ternyata ada makna dan sejarahnya nih teman Pro 2 ya. Ditetapkan pertama kali itu pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 3667. Nah, kemudian menjadi periode global untuk mengampanyekan anti kekerasan dan juga gencatan senjata. Jadi memang mengajak kita semua nih untuk menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta menyelesaikan masalah secara damai gitu ya, supaya ya terjaga teruslah perdamaian dunia ini teman Pro 2. Dan seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian juga sejarahnya juga seperti apa ya teman Pro 2. Nanti deh Dini bakalan share informasinya. Teman Pro 2 semuanya pastinya harus terus stay tune ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Mataram.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, hari ini hari perdamaian internasional ya. Dimana memang ada maknanya juga Teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya setiap 21 September ya. Hari perdamaian internasional tepat di tengah tahun yang dipenuhi berita ketegangan dari berbagai belahan dunia, harga energi yang juga naik turun, dan kabar pengungsian yang gak pernah benar-benar berhenti gitu. Dan dalam suasana seperti ini, makna hari perdamaian internasional memang terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tanggal merah biasa di kalender ya, dimana banyak orang yang membuka ponsel setiap pagi. Mungkin ada beberapa konflik-konflik baru gitu, dan ada rasa cemas juga terhadap kondisi dunia yang perlahan semoga ya bisa segera berakhir gitu, tidak ada merusak rutinitas harian. Bahkan untuk mereka yang tinggal jauh dari garis depan pertempuran maupun kawasan yang sedang bergejolak secara politik dan ekonomi ini. Nah, situasi inilah yang menegaskan bahwa makna hari perdamaian internasional ini gak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan aja, tapi gimana caranya supaya makna hari perdamaian internasional ini hari peringatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1981 bertujuan untuk memberikan satu tanggal yang sama bagi seluruh negara untuk berhenti sejenak dan memikirkan pentingnya menjaga perdamaian dunia bersama-sama.

0: Kakak, adek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Brodo FM Mataram.

0: jack it up.
1: Nah, teman pro 2. Jadi makna Hari Perdamaian Internasional ini tidak berhenti ya, terus digaungkan gitu bahwa perdamaian itu kan mencakup rasa aman, terus martabat, kesempatan dan kerjasama yang dirasakan orang dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya karena ketiadaan konflik bersenjata di suatu wilayah aja. Nah, peringatan inilah yang mengangkat peran arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang biasa yang menggerakkan perubahan di lingkungan, sekolah, dan komunitas mereka. Jadi perdamaian dengan ini bukan hanya hasil kesepakatan di ruang konferensi antar negara, melainkan buah dari tindakan warga di tingkat paling dasar. So, teman pro 2, sejak tahun 2005, PBB juga menjalankan Peace Building Commission bersama Peace Building Support Office dan Peace Building Fund untuk mendukung pencegahan

Tapi Sekjen PBB Antonio Guterres yang dikutip dari situs PBB mengajak dunia untuk terinspirasi nih oleh keberanian orang-orang yang memperjuangkan perdamaian di lingkungan, di kelas, dan komunitas mereka. Dan diserukan juga supaya pemimpin dunia ini berinvestasi pada masa depan yang damai untuk semua orang di semua tempat. Jadi tema tahun ini menekankan bahwa perdamaian ini kan dibangun setiap hari, bukan sekali dalam setahun. Jadi PBB mengajak masyarakat untuk mengambil langkah kecil seperti membantu sesama, menyuarakan perubahan positif, mengadakan peace circle lintas generasi, dan membagikan kisah perdamaian melalui tagar invest in peace.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, ya jadi hari perdamaian internasional itu memang masih harus ya, harus sih sangat relevan sih di hari ini apalagi ya. Kita lihat sendiri nih, ketegangan geopolitik masih terjadi di berbagai kawasan pada tahun 2026 ini, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa Timur. Jadi kondisi inilah yang menunjukkan bahwa ajakan menjaga perdamaian bukan seremoni biasa sih harusnya ya, tapi melainkan kebutuhan nyata nih untuk semua orang, untuk kita semua ya, terutama juga untuk mereka yang berada di daerah konflik kayak gitu, karena memang ya harus segera ada perdamaian lah ya di dunia ini gitu. Jadi untuk teman Pro 2 yang bisa dibilang itu benar-benar sangat-sangat apa ya, aware gitu, sangat-sangat pengen supaya peradaban ataupun juga kesejahteraan ataupun juga di bisa dibilang di dunia gitu terus bisa digalakkan yang namanya perdamaian, itu kan bagus banget nih ya teman Pro 2. Nah, jadi memang konflik bersenjata ini kan masih berlangsung, ketegangan di Timur Tengah dan sejumlah kawasan lain yang berdampak pada harga energi dan pasokan pangan serta stabilitas ekonomi global, sehingga perdamaian berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas. Terus selain itu perpecahan sosial ruang digital. Nah, ini dia nih perpecahan ujaran kebencian juga di medsos ya. Selain itu juga konflik di berbagai negara terus mendorong perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Jadi peringatan ini menegaskan tanggung jawab bersama untuk melindungi hak dan martabat setiap orang yang berdampak. Ketimpangan yang memicu konflik serta bagaimana peran generasi muda seperti kamu teman Pro 2 itu sangat penting banget gitu. Anak muda harus aktif menyuarakan isu perdamaian melalui platform digital, gerakan komunitas, karena peranan ini menunjukkan bahwa perdamaian bisa dimulai dari langkah kecil siapa saja tanpa menunggu kebijakan besar ya. Oke, Dini masih bakal nemenin kamu dan kita masih bakal ngobrolin hari perdamaian dunia ya di Spada Asta Cita Moderasi Beragama nih untuk edisi hari ini. Stay tune.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

104,2 FM teman Pro 2 masih bersama Dini untuk edisi pagi hari ini. Dan Dini mau lihat dulu nih, ternyata untuk kamu yang pengen juga memperingati Hari Perdamaian Internasional bisa dilakukan loh di kehidupan sehari-hari ini ya. Jadi nggak harus menunggu acara besar atau ada event-event besar yang diselenggarakan oleh pihak terkait misalnya. Nah, PBB sendiri itu mengajak setiap orang mengambil satu langkah kecil setiap hari untuk perdamaian. Dan beberapa ide yang bisa dipraktekkan langsung itu entah di rumah kamu atau di sekolah, tempat kerja maupun lingkungan sekitar, itu ada beberapa ide ya. Yang pertama, berikan waktu untuk membantu sesama. Wah, ini pas banget ya teman Pro 2. Membantu sesama ini siapapun dari latar belakang apapun, teman Pro 2 harus banget ya untuk bisa menyisihkan waktu menolong tetangga, teman, atau orang asing yang membutuhkan bantuan. Dan tindakan sekecil apapun ini menunjukkan bahwa perdamaian dimulai dari kepedulian terhadap orang sekitar gitu. Selain itu juga suarakan perubahan positif ya. Gunakan kesempatan berbicara di keluarga ataupun juga di kelas kamu misalnya. Di mana lagi ya? Di komunitas ya, untuk mendorong perubahan yang membawa kebaikan bersama gitu. Jadi suara inilah yang bisa disampaikan dengan cara yang membangun ya, untuk bisa menggerakkan orang lain untuk ikut bertindak. Selain itu, boleh juga kalau kamu mau mengadakan peace circle lintas generasi. Jadi ajak teman-teman kamu nih, terutama yang masih muda-muda ya, anak muda dan orang dewasa juga bisa duduk bareng-bareng bersama untuk berdiskusi mencari solusi atas persoalan di lingkungan ya. Dan format inilah yang membuka ruang dialog yang memang jarang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Selain itu juga bagikan kisah perdamaian melalui platform yang kamu punya. Nah, melalui media sosial bisa banget ya. Jadi manfaatkanlah platform yang kamu punya untuk menyebarkan cerita atau pesan perdamaian dengan tagar hashtag invest in peace ya. Cerita yang jujur, cerita yang sederhana, yang sering lah gitu menyentuh dibanding pesan-pesan yang formal gitu. Ini bisa banget untuk menjaga perdamaian loh. Dan selain itu, gimana caranya supaya menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keluarga kamu misalnya, biasanya kakak adik ya, atau teman sekolah, sahabat, atau teman kerja, teman di komunitas kamu ya, untuk tetap ayo yuk damai-damai aja gitu, entah itu melalui dialog, obrolan, bukan malah konfrontasi ya. Dan kebiasaan ini nanti akan menjadi latihan paling dasar sebelum seseorang bisa mendorong perdamaian di lingkup yang lebih luas. Oke, itu dia teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

Oke, kita cek-cek lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi Hari Perdamaian Internasional tahun ini makna umumnya itu ya buat mengingatkan gitu bahwa perdamaian itu dibangun dari tindakan kecil sehari-hari sebenarnya. Ya kayak tadi nih untuk kamu yang pengen, aduh gimana ya untuk lebih memperingati lah gitu ya, kecil-kecilan juga gitu Hari Perdamaian Internasional ya dengan sehari-hari. Tadi udah Dini share juga beberapa cara ya teman Pro 2. Dan pastinya ini akan sangat mudah gitu kalau misalnya kamu lakukan sering gitu. Jadi sesering mungkin sih ya, membantu sesama misalnya, menjaga obrolan atau dialog yang sehat. Jadi bukan dalam skala besar gitu, justru dari hal-hal kecil nanti akan meluas gitu ke skala kesepakatan antar negara mungkin kamu ya nanti ya. Nah, jadi Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia itu sejak ditetapkan oleh PBB pada tahun 1981. Memang sudah lama dan setiap tahun memang diperingati ya. Dan yang menetapkan Majelis Umum PBB diperkuat pada tahun 2001 sebagai periode non-kekerasan dan gencatan senjata gitu. Dan tahun ini temanya adalah Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day. Jadi mengajak semua pihak menanamkan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa sih perdamaian internasional atau Hari Perdamaian Internasional ini masih relevan banget saat ini? Ya, teman Pro 2 mungkin udah tahu ya bahwa peringatan ini tetap akan relevan selama masih ada ketegangan dan konflik di berbagai belahan dunia gitu. Jadi ajakan untuk menjaga perdamaian ini harus terus ada dan harus terus kita semangat gitu ya, kita up gitu teman Pro 2 sampai perdamaian di seluruh dunia bisa tercipta.

104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

enak itu yang damai-damai aja gitu teman Produa ya. Karena perdamaian itu jadi ingat lagu perdamaian. Ya perdamaian itu emang benar-benar akan memberikan kita ketenangan ya kan. Terus rasa bahagia dan sangat menghargai hidup serta bagaimana menghargai orang lain juga. Kalau gak damai ya pastinya akan cemas terus ya kan. Terus dalam satu konflik yang gak ada ujungnya itu kan gak enak banget gitu. Nah kalau kita ngobrol gitu dari hati ke hati, pasti deh ya perdamaian itu akan tercipta. Nah kalau skala lebih besar lagi, di mana masih ada konflik ya, perang di Timur Tengah masih ada, terus di Eropa juga ada gitu. Nah kalau udah skala besar itu emang benar-benar banget ya, kita harapkan adanya perdamaian sesegera mungkin sih teman Produa. Terutama untuk kamu yang punya platform untuk terus menyerukan perdamaian itu akan penting banget. Dan memang masih sangat relevan hingga hari ini. So untuk teman Produa yang pengen nih menunjukkan bahwa kamu juga menjaga perdamaian,

0: ini bisalah untuk mendorong perubahan yang membawa kebaikan bersama. Dan terakhir, bisa banget dengan cara kebiasaan untuk berbagi, membantu sesama ya. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini, karena kayaknya Dini masih udahan dulu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune, dan semoga aja selalu damai, happy. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya teman Pro 2 selalu diberkahi ya. Thank you untuk kamu yang udah stay tune, untuk kamu yang udah dengerin tema kita di edisi hari ini. Pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM, karena masih banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Timnas Basket Putri Indonesia 5x5 memastikan tiket perempat final Asian Games 2026 meski kalah dari Tiongkok. Indonesia menyerah 41-110 pada pertandingan terakhir penyisihan grup A di Aichi International Arena kemarin. Hasil tersebut membuat Timnas Basket Putri Indonesia tetap mengunci posisi kedua grup A dengan koleksi 3 poin. Tiongkok yang berstatus juara bertahan tampil dominan sejak awal pertandingan dan sulit dibendung Indonesia. Timnas Basket Putri Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan pada kuarter pertama dengan mencatat 13 poin.

0: MotoGP Mandalika 2026 nantinya tidak hanya membawa perhatian dunia ke sirkuit Mandalika. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat akan membawa cerita lain tentang NTB melalui sebuah pameran budaya. Cerita ini akan dihadirkan melalui pameran Speed, Energy, dan Connection yang digelar bersamaan dengan ajang MotoGP Mandalika pada Oktober mendatang, di mana Museum NTB kini mulai mematangkan persiapan, mulai dari penyusunan materi hingga penataan ruang pamer di kawasan sirkuit Mandalika. Tata ruang menjadi bagian penting karena koleksi tidak hanya ditempatkan sebagai benda yang dilihat pengunjung, tetapi harus saling terhubung untuk membentuk sebuah cerita. Persiapan tahun ini juga memiliki perbedaan dibandingkan penyelenggaraan pameran pada tahun sebelumnya. Lokasi pameran masih menggunakan tempat yang sama, tetapi tahun ini Museum NTB tidak berbagi ruang dengan peserta lain. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Senang banget ya, aku bisa nemenin kamu lagi ya dengan single-single yang ready untuk kamu request di sini. Langsung aja join ya di WhatsApp Pro 2 FM di 0819020573.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Astaga, bercanda. Ya, kadang emang perlu sesekali kita bercanda, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang suka bercanda di hari-hari kamu, bersyukurlah gitu. Tapi bercandanya jangan kelebihan. Ntar kalau lebih, takutnya orang nyangkanya yang enggak-enggak. Terus ada yang gak bisa nerima candaan kamu. Ya, betul apa betul? Karena emang ada sih yang kayak gitu ya, teman Pro 2. Dan ada saat-saat yang tepat untuk bercanda. Kalau sekarang bukan bercanda, saatnya kamu untuk request lagu. Aku gak bercanda, ini beneran ya. Kamu bisa langsung request lagu favorit kamu via WhatsApp ya di 0819020570000. Ada Iin yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Oke deh. Terus ada Rama juga, lagunya Salma Salsabil yang Hacu Dong Kak. Siap, aku bakal puter. Terus ada Intan juga di Mataram yang pengen diputerin lagunya Niki yang Take a Chance With Me. So, singlenya asik-asik, aku bakal langsung puterin buat kamu, teman Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

lagi Chance With Me, teman Pro 2 Bay Niki. Special single buat kamu yang masih setia stay tune di 104,2 FM. Lagi menikmati aktivitas yang ini bisa dibilang akhir-akhir bulan ya. Bulan September di tanggal 22. Bentar lagi Oktober, November, Desember ya. Hujan kapan datang ya? Karena kabarnya memang bulan-bulan ini tuh udah hujan harusnya. Cuman ada informasi memang kita masih bakal kemarau panjang gitu ya teman Pro 2. Cuman semoga aja kita selalu sehat deh, selalu happy, apalagi sambil dengerin lagu-lagu kamu ya. Ada Lina juga nih yang pengen diputerin lagunya Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sedia payung kali ya kalau mau musim hujan. Lagunya buat aku aja lagi galau. Aduh, kenapa sih galau? Jangan galau lagi ya. Tapi denger lagunya tambah galau sih sebenarnya. Cuman ada teman galau ya. Terus ada Egi, lagunya Titik Nadir, Kahitma featuring Monita Tahalea. Dan satu lagi ini dari Indra, lagunya Jin the Astronaut. Okay, lagunya asik-asik nih. Aku bakal langsung puterin aja buat kamu yang masih pengen request, masih pengen ditemenin sama lagu favoritnya. Aku masih tunggu ya di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Okay, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. When I'm with you, there is no one you. Oh, tapi tetap dong, aku bakal temenin kamu sampai jam 12 siang. Dan ternyata ini udah jam 11.00 waktu Indonesia Tengah. Udah 1 jam kita bareng ya. Dan masih ada 1 jam lagi. Aku bakal bacain lagi request-request dari teman Pro 2. Okay, ini di WhatsApp lagi ya. Ada siapa yang udah join? Selamat siang kakak penyiar Pro 2. Aku mau request dong lagunya Cell on 7 yang judulnya Sederhana. Okay, terus ada Alan. Hai, selamat siang juga buat Alan yang pengen diputerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Terus ada Lily juga. Selamat siang buat yang lagi dengerin Pro 2. Mau dengerin lagunya Bersena Bestandi dong yang Jalan Tengah. Lagunya agak-agak mellow galau gitu ya teman Pro 2. Tapi asik sih. Apalagi lagunya Sederhana by Salon 7 yang satu ini.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jalan Tengah Barsana Bestandi, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga kamu juga hari ini bisa menjalankan apa yang jadi tugas kamu, apa yang jadi sesuatu yang wajib untuk kamu kerjakan itu bisa selesai. Apalagi udah deket-deket akhir bulan, biasanya laporan-laporan. Dan ada juga yang ujian tengah semester. Semangat ya, semoga bisa jawabin nilainya bagus ya. Terus yang bakalan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ada juga yang baru masuk, ada yang wisuda. Aduh, pokoknya semuanya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Oke, dan ini request aku bakal baca lagi di WhatsApp. Hai kakak, aku Minace, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat kamu. Siang juga buat Astri yang request lagunya Selesai Sabrina Leanor. Bisa puterin ya kak? Makasih banyak. Bisa dong. Ini juga requestnya sama Sabrina Leanor, ditunggu. Satu lagi dari Feby. Hai Feby, lagunya Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama ya. Tiga lagu yang agak galau lagi nih ya teman Pro 2. Enggak apa-apa. Apa sih yang enggak buat teman Pro 2? Aku puter langsung di Pro 2 Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Chanel by Tyler, teman produce. Single yang satu ini ngebawa aku ke pukul 11:34 ya, 11:30. Aduh, jangan sampai kita yang kepalanya 11:30. Ya, cukup waktu aja gitu ya. Waktu yang udah semakin ngebuat aku juga ngingetin kamu yang bakalan istirahat. Nanti udah ada bekal makan siang gak? Atau kamu dapat MBG dari sekolah? Kalau di kampus belum ada ya. Atau yang lagi kerja nanti mau makan siang apa? Karena banyak tuh kayak meme-meme atau quote-quote yang bilang kalau dewasa itu gitu ya, ketika aku dan rekan-rekan kerjaku makan siang di mana. Tapi emang ya gitu ya teman Pro 2 ya, kembali untuk mengisi asupan energi lagi, kembali untuk bisa mendapatkan tenaga dari makan siang kamu ya. Itu adalah hal-hal yang harus banget untuk dipersiapkan. Oke. Okay? Dan aku masih punya single-single untuk nemenin kamu di sisa-sisa waktu sebelum jam istirahat ya. Dan ini udah ada yang request lagi dari Lala yang ada di Mataram, lagunya Juicy Luisi yang sayangnya. Terus satu lagi nih dari Alia yang pengen diputerin lagu Yesal Priyadi yang titik di ujung doa. Dan satu lagi dari Risma yang ada di Narmada, request lagu dong kak, lagunya Sina Spiro. Yang mana tuh? Ih, lagu yang galau lagi nih. Yaudah, gak apa-apa, nanti aku bakal puterin deh pokoknya buat teman Pro 2. Jadi sekarang kita ke lagunya Juicy Luisi dulu, yang sayangnya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana
0: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Day on This Hill by Sina Spiro, teman Pro 2 ya. Dan ini lagu terakhir aku untuk kamu yang udah ikutan dari tadi. Thank you so much lo ya teman Pro 2. Ntar kita bakal ketemu lagi di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakalan ada info tentang UMKM, kuliner, terus juga pokoknya di muda kreatif ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. See ya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Hai, selamat siang teman Pro2. Santai siang dulu di temenin Pro2 FM di Muda Kreatif ya. Emang ini jamnya untuk istirahat dulu ya. Jam 12 sampai jam 1 dan aku bakal temenin kamu dengan informasi UMKM, kuliner, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Sambil juga aku ingetin kamu gitu ya. Kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 12:12. Oke, sambil siap-siap kita dengerin dulu single dan stay tune.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pancarona, teman Pro 2, single dari Melekia Bera Suara ya. Untuk kamu yang sekarang lagi menikmati jam-jam istirahat, jam makan siang, menu makan apa nih yang kamu lagi pengen nikmati, apalagi cuacanya masih rada-rada panas ya, teman Pro 2. Oke, boleh nih, boleh. Mungkin kamu cek kuliner-kuliner asik yang bisa jadi pilihan kamu ya. Ini aku punya informasi tentang salah satu makanan yang bisa jadi referensi kamu, teman Pro 2. Karena kan sekarang tuh berbagai macam kuliner Indonesia yang jadi salah satu yang aku suka juga sih ini ya. Pernah dengar gak sih istilah atau nama makanan Jukut Antuk-Antukan ya? Ini adalah kuliner tradisional yang di situ isinya tuh sayur yang campur, pokoknya berbagai macam jenis sayur, kayak sayur asem gitu loh, teman Pro 2. Dan Jukut sayur antuk-antukan ini ya adalah jenis makanan yang sayurnya tuh banyak. Ada kacang panjang, ada labu siam, ada labu kuning, ada kangkung ya, atau sayur lainnya sesuai selera dengan menambahkan santan dan bumbu genep khas Bali. Jadi ini dari Bali, teman Pro 2. Dan bahan utamanya seperti yang aku bilang tadi gitu ya, labu siam, labu kuning, kacang panjang, dan sayur-sayur lainnya sesuai selera gitu ya. Kayak labu siam dan labu kuning itu dipotong dadu, terus kacang panjangnya dicuci bersih, dan bumbunya itu dicampur ketika memasaknya dengan cara direbus. Dan dijamin deh rasanya itu bakalan ngebuat kamu yang suka sayuran, terutama aku sih lebih tepatnya suka banget makan sayur ya, itu bakal ngerasain cita rasa sayur yang gurih, terus juga ada rasa-rasa asemnya gitu ya, teman Pro 2. Dan bakal memberikan energi dari kandungan vitamin, mineral, kalsium ya yang ada pada sayurnya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

104.7 teman terbaik kamu. Ya masih di Prodo FM dan aku masih nemenin kamu di muda kreatif, yang muda-muda harus kreatif dalam mencoba peluang-peluang usaha, termasuk dalam berbisnis ya teman Prodo. Karena kita gak tahu, siapa tahu itu bisa jadi masa depan kamu ya, bisa jadi salah satu yang ngebuat kamu menjadi sosok yang sukses ya teman Pro 2. Dan sekarang tuh pilihan untuk kamu bisa berbisnis atau berusaha itu dari berbagai macam hal, entah itu dari seni, terus juga karya kreatif, atau mungkin dari kuliner. Kalau kuliner sih kayaknya emang selalu everyday gitu ya, kayak berputar gitu ya teman Pro 2. Dan bisa jadi salah satu yang akan membuat kamu juga ini bisa menikmatinya di hari-hari kamu. Walaupun kadang kayak aduh-aduh bosen gitu ya. Enggak dong, enggak gitu juga. Tetap kita akan butuh makanan sebagai peneman aktivitas kita pagi, siang, sore, malam, dan sekarang lagi siang sih ya. Nah, aku bakal bahas salah satu kuliner untuk teman Pro 2 lagi yang masih bingung makan gitu ya. Tapi ada juga yang udah makan gitu ya, tapi masih lapar gitu. Boleh deh ya, cemilan jadi salah satu yang ngebuat teman Pro 2 bisa mengisi asupan energi tambahan lagi ya. Yaitu mungkin sekarang kamu sering banget gak sih lihat usaha kentang spiral gitu ya teman Pro 2, yang digulung-gulung itu dan bentuknya memanjang ya, karena memang dibuat supaya semenarik itu gitu ya, dan mudah banget disajikan gitu ya, pakai tusuk sate ya, terus dipanjangin gitu, dan bumbunya tuh bisa disesuaikan sama selera ya. Aku kadang suka sih beli ini walaupun kayak emang banyak micinnya, pakai saus, pakai sambal gitu ya, dan pakai berbagai macam rasa gitu ya, sesuai dengan selera ya. So mungkin ini bisa jadi tambahan cemilan kamu di siang hari ini gitu ya, buat yang lagi bingung mau makan apa, pengen makan yang gurih-gurih gitu ya, pas deh bisa dicoba.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Bang, dan kayaknya aku harus pamit ya di lagu yang satu ini karena ternyata udah hampir menuju jam 1 siang. Tapi ntar aku bakal kembali lagi kok nemenin kamu, tapi dengan informasi yang bakal bikin kamu semangat, karena informasi olahraga. Kita bakal lihat prestasi-prestasi dari atlet-atlet Indonesia, NTB bahkan dunia. So keep stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bantuan Olahraga hadir lagi untuk nemenin teman Pro 2 di edisi hari ini. Ya, Selasa 22 September 2026. Dan seneng banget aku bakal punya beberapa informasi dari atlet-atlet Indonesia gitu yang sudah bersiap dengan berbagai macam olahraga-olahraga gitu ya, yang akan menghiasi tahun 2026 ini ya. Dan semoga aja dihiasi dengan prestasi-prestasi yang gemilang, amin ya. Pokoknya semangat untuk para atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga di berbagai macam event olahraga ya. Dan tentunya aku bakal share beberapa pencapaian juga yang udah diraih oleh para atlet Indonesia. Tapi setelah kita dengerin single-single yang mau lewat dulu. Stay tune.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Okay, teman pro 2, masih nemenin kamu di zona olahraga. Dan ini dia informasi dari Timnas Basket Putra Indonesia 3x3 yang meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah mengalahkan Bahrain 14-10. Ya, pertandingan di pool C tersebut berlangsung di Kinjo Futo Station Square Venue kemarin ya, Senin 21 September 2026, di mana Junior Erik, Dava Doifullah, dan Halma Gerano Hadi serta Erik Junior ya membawa Indonesia meraih kemenangan setelah kalah dari Qatar. Nah, di sini pelatih basket putra 3x3 Nico Donda Fitzgerald menyebut scouting tak ya, ini menjadi salah satu kunci kemenangan atas Bahrain. Nico juga menyebut masih ada sejumlah aspek sih yang harus diperbaiki Timnas Basket Putra Indonesia ya, beberapa di antaranya termasuk teknis permainannya. Dan kemenangan atas Bahrain membuat Indonesia kini menempati posisi ketiga dari 4 negara di pool C ya, dan Qatar memimpin klasemen setelah meraih 2 kemenangan atas Indonesia 10-7 dan Taiwan 18-15. Wow, penasaran nanti pertandingan selanjutnya. Bukan Taiwan, Indonesia ya memiliki satu pertandingan terakhir di pool C dengan Taiwan besok ya, Rabu 23 September 2026, teman Pro 2. Dan pertandingannya akan berlangsung pada pukul 12.55 WIB di Kinjo Futo Station Square Venue. Dan hasil laga melawan Thailand ini akan, Taiwan maksudnya ya, ini akan menentukan langkah Timnas Basket Putra Indonesia 3x3 menuju babak berikutnya. Semoga aja menang ya lawan Taiwan ya teman Pro 2, biar melaju ke babak selanjutnya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2 ya, dari Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI menggelar kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali ya, di mana Kejurnas yang berlangsung 23 sampai 28 September 2026 ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2028. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam Kejurnas tersebut. Jumlah peserta itu telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON. Sebanyak 12 medali diperebutkan dalam nomor sprint, head-to-head, slalom, dan downriver ya, dan pertandingan tersebut terbagi dalam kategori R4 senior, U23, dan U19. 16 provinsi peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dan untuk peserta lainnya berasal dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku ya. Nah, untuk ketua bidang pertandingan FAJI, Joni Kurniawan mengatakan Kejurnas menjadi bagian dari persyaratan Arung Jeram untuk tampil di PON NTT NTB, dan keikutsertaan daerah dalam Kejurnas itu juga menjadi dasar penentuan kuota masing-masing wilayah. Selain persiapan PON, FAJI tengah mendorong Arung Jeram masuk dalam ekosistem olahraga Olimpiade. Ketua Umum FAJI, Oni Junianto, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada NOC Indonesia untuk memproses upaya tersebut ya. Dan sebelum kompetisi dimulai, FAJI juga menggelar rapat kerja tahunan ya, 23 September di Badung ya, dan salah satu pembahasannya adalah regulasi babak kualifikasi PON ya, serta lokasi pelaksanaannya. Dan rapat juga membahas program organisasi pariwisata dan kebencanaan, bina prestasi, kompetisi, serta konservasi. Seperti itu ya, dan harapannya melalui Kejurnas 2026, persiapan babak kualifikasi PON ya bisa melahirkan atlet-atlet gitu ya di kancah nasional.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Empa'a Kapolin. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapole. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga, aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Pro 2. Yeah, single yang asik banget. Aku senang banget dengernya lagunya Back to Friends ya. Yes. Sebagai single yang harus ngebuat aku back to my daily activity yang real. Karena ini kerjaan ya kalau on air ya. Tapi senang banget sih udah bisa nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi. Udah ada Pro 2 Hitlist, terus ada Muda Kreatif, dan ini dia sesi terakhir ya teman Pro 2 di zona olahraga yang harus aku closing juga. Tapi seneng banget udah banyak aku sharing ya, semoga aja bermanfaat untuk kamu, dan semoga hari-hari kamu di hari-hari terakhir di bulan September ini berjalan dengan lancar ya, semuanya bisa kamu selesaikan tugas apapun itu. Apalagi ini udah akhir tahun ya, bulan-bulan yang berakhiran September, Oktober, November, Desember ya, semoga semuanya bisa tuntas. Oke, okay, jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune ya di Pro 2 FM. Selanjutnya nanti bakal ada Nanda yang nemenin kamu ya, bakal ada Entertainment Today, bakal ada info lokal, bakal ada sore ceria, pokoknya banyak deh ya info-info seru yang bakalan aku, bukan aku, Nanda sharing buat kamu, oke? Okay? Dan aku sampai di sini dulu, thank you so much sekali lagi ya, dan langsung kalau gitu dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang and bye-bye.

sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

sehat-sehat Kak. Semoga sehat-sehat sih. Hai, hai, hai. Selamat siang. Kali ini bakal ada Nanda nih nemenin kamu. Kok Nanda glow deh? Aku udah ganti nama. Bingung nih. Soalnya kalau di rumah aku tetap panggil ini. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya kamu manggil namamu itu, apa ya bahasanya tuh, kayak mengakukan nama kamu, kayak bilang Nanda atau misalnya Glo. Nah kalau di rumah tuh aku panggilnya Nanda gitu. Aku pakai nama ganti kata akunya, ganti kata subjeknya itu pakai kata Nanda gitu, bukan pakai kata ini, bukan pakai kata Glo. Jadi aku rada bingung nih teman pro 2. Jadi ya udah deh. Kadang Nanda, kadang Glo. Soalnya kayak kebiasaannya pakai Nanda sih, jadi kayak rada aneh sedikit, cuma aku bakal membiasakan. Pokoknya sama Glo sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, banyak banget informasi dan juga keseruan-keseruan yang bakal bisa bikin kamu jadi kayak okay, aku siap nyambut hari ini. Dan pastinya nanti juga bakal ada sore ceria. Kita bakal ngobrol sama narsum. Terus juga apa lagi ya, akan ada informasi untuk satu jam pertama sih, informasi tentang ini dulu teman pro 2 entertainment. Kira-kira apa yang menghibur kamu? Banyak dong ya. So stay tune terus sama aku, karena masih ada informasi-informasi yang seru. Tapi aku gak bercanda kayak lagu yang ini. Cuma lagunya doang yang bercanda. Ada Akbar Chalai dan Mingse. Astaga bercanda.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Jika bersamamu dari Timu Jelita, percaya gak sih kalau yang main gitarnya ini adalah Raditya Dika, komedian kita. Sutradara pernah, sekarang juga merambah ya ke arah musisi. Tapi emang dia musikalitasnya bagus lah ya. Namanya juga orang Batak. Aduh, ngomongin orang Batak tuh, biasa orang Batak tuh pasti musikalitasnya tinggi karena mereka senang banget main musik. Apapun eventnya itu pasti ada musik-musiknya, teman Pro 2. Jadi ya sangat wajar sekali Raditya Dika bisa bermain alat musik dengan apa namanya ya, dengan Marga Nasution itu. Tapi aku gak mau ngomongin Raditya Dika, aku mau ngomongin sebuah film yang aku baca bukunya, cuma gimana ya, aku tuh takut kecewa kalau misalnya nonton adaptasi dari buku, apalagi bukunya tuh buku yang aku suka. Ini juga bukunya pasti kamu tahu juga walaupun kamu gak terlalu baca buku banget. Ini ada Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang ternyata nih udah mengeluarkan teasernya. Oh my god, jujur Ale ini di bayangan aku nih benar-benar divisualisasikan dengan mantap banget di film ini sih. Dan buat kamu yang lebih sukanya visualisasi, kayaknya lebih cocok untuk nonton sih ya. Jadi ya ini kayaknya pilihan yang tepat juga buat kamu kalau misalnya gabut-gabut ya nonton. Film ini itu merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale yang lagi menghadapi titik terendah kehidupannya. Nah, teaser ini itu memperlihatkan juga keinginan sederhana Ale untuk menikmati mie ayam sebelum dia ngambil sebuah keputusan terbesar di dalam hidupnya, which is adalah meninggal ya teman Pro 2. Ini kayak dia stres banget sama kehidupan, jadi dia pengen untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak itu. Nah, teaser ini juga memperkenalkan Ale itu adalah seorang pria yang ngerasa hidupnya tuh lagi gak punya arah. Di hari ulang tahunnya dia gak ngerasa bahagia, dia ngerasa dia kosong banget. Dan perasaan Ale ini bikin Ale tuh pengen nyerah aja sama hidup. Karena setelah sekian lama dia tuh selalu dipandang sebelah mata gitu. Kayak dia ngerasa kayaknya aku gak berguna deh. Tapi sebelum semuanya berakhir, Ale ini punya satu keinginan yang gede banget. Karena dia suka banget sama mie ayam. Kayaknya mie ayam ini adalah comfort foodnya semua masyarakat Indonesia gak sih? Nah, dia pengen banget tuh makan mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir di kehidupannya. Nah, keinginan ini ternyata itu ngebawa Ale ke rangkaian kejadian yang unpredictable, yang benar-benar mengubah gimana cara pandangnya dia sama kehidupan. Buat kamu yang kayaknya kalau misal aku ceritain nanti jadi spoiler teman Pro 2 karena aku udah nonton ya. Dan buat kamu yang belum tahu, film ini bakal dibintangi sama Benedictus Siregar sebagai Ale, terus juga ada Teuku Rifnu Wikana, ada Zulfa Maharani juga, ada Tika Panggabean, ada Chico Kurniawan. Oh my god, ada Chico main, really? Wow. Dan juga selain mereka, film ini juga bakal menghadirkan Ence Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, ada Alex Abad juga, ada Jordi Pranata dan juga Dewi Irawan. Ya bakal seru banget sih teman Pro 2. Dan film ini bakal dijadwalkan ada di bioskop Indonesia nanti di bulan November 2026. Tapi sampai sekarang nih belum ada sih tanggalnya berapa dan juga kapan yang pastinya itu belum ada. Ya udah kita tunggu aja lah teman Pro 2, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kalau misalnya kamu mau ngajak orang yang mungkin ngerasa dirinya lagi kayak pengen menyerah sama kehidupan, ngerasa dia selalu gak dianggap, ngerasa dia gak bermanfaat sama hidupnya, coba diajak nonton ini. Bakal mind blowing banget deh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Buat kamu yang lagi pengen sendiri, lagunya cocok banget buat kamu. Tapi buat kamu yang gak pengen sendiri tapi gabut juga, terus pengen nonton bareng-bareng, wah kayaknya ini cocok banget. Ada gak yang fans banget sama Yuna? Yuna SNSD, wah aku banget dulu. Dan terakhir aku nonton drakornya itu kalau gak salah di Bon Appetit Your Majesty. Wah itu bagus banget sih, gong banget deh jadi chef, bener-bener memasak film, series itu dengan sangat baik. Kali ini Yuna juga kembali membintangi drakor terbaru TVN-nya yang judulnya adalah Unnatural yang dijadwalkan tayang di tahun depan. Kamu bakal ngira lama kan, tapi tahun depan 4 bulan lagi bro, cepat banget ya nih. Dan Yuna bakal memerankan Song Do Yun, seorang ahli patologi forensik yang berusaha lagi mengungkap kasus kematian yang gak wajar. Wah ini mah seru banget. Jujur kamu kok bisa semuanya sih Yuna? Aku sangat-sangat bangga deh. Kayak dulu waktu aku SD tuh masih kayak apa sih gitu, tapi sekarang tuh aku tahu kayak ih keren banget nih orang. Sebenarnya Unnatural ini adalah remake Korea dari serial Jepang yang udah ngeraih penghargaan yang judulnya juga sama. Nah ini genrenya itu lebih ke misteri medis yang fokusnya itu sama ahli patologi forensik yang lagi menyelidiki berbagai macam kasus kematian yang gak wajar. Jadi buat kamu yang suka sama teka-teki, apalagi masalah medis, kayak cocok banget. Dan di dalam drama ini Yuna bakal memerani, ya seperti tadi aku udah bilang ya, ahli patologi yang benar-benar gigi untuk ngejalanin tugasnya. Dan ini digambarkan juga sama sikap tenangnya tapi juga dingin dari luar, yang sebenarnya di dalam sikap itu tuh dia tuh sangat-sangat care banget anaknya. Dan untuk perannya Yuna sendiri yaitu Do Yun ini bakal melakukan otopsi secara teliti buat menemukan berbagai macam petunjuk yang berkaitan sama kasus kematiannya. Kematian, bukan kematiannya sih, kematian pasien, yang bisa mungkin dilihat dari kayak gambaran berbagai macam detail kecil yang sebenarnya bisa membuat siapapun yang akan menelitinya itu juga punya clue sebenarnya ada apa sih di balik kasus ini gitu dia. Kayaknya cocok banget ya, tapi aku nggak tahu sih teman pro 2. Biasa tuh aku nontonnya itu Yuna tuh yang cheerful, tapi kalau dia dingin tuh aku belum tahu. Gimana menurut kamu, apakah kamu bakal ngira dia cocok? Menurut aku sih cocok banget lah ya, kita tungguin aja di tahun depannya, nggak sih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Wow, itu dia informasi-informasi seputar entertainment yang nemenin kamu. Buat kamu yang masih mau dihibur-hibur, wah sayang banget abis waktunya teman Pro 2. Abis ini masih ada hiburan-hiburan lain kok. Bakal ada informasi tentang provinsi kita. Terus juga masih ada sore ceria dan masih banyak lagi. Nanti juga bakal ada senjata fakur sama aku. So stay tune terus sama aku, sama Glow, sampai nanti jam 7 malam.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan kali ini bakal ada info lokal yang nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Udah dibuka dengan senang dengar suaramu lagi dari Ariel dan juga Raisa. Ini original soundtracknya Dilan ITB 1997. Oh my god, siapakah laki-laki ITB itu? 2026 atau 2027? Kita masih belum tahu. Oke, kalau kayak gitu nanti bakal ada aku lagi dengan informasi-informasi yang menarik banget buat kamu simak, apalagi untuk provinsi kita tercinta. Stay tuned.

0: Rivka.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yeay, waktunya informasi-informasi teman Pro 2. Pastinya kamu juga udah gak sabar banget dengerin informasi apa aja yang sebenarnya ada di provinsi kita. Karena aku yakin sih, provinsi kita ini adalah provinsi yang walaupun kecil dibandingin sama provinsi lain, tapi untuk masalah perkembangan, apalagi kita sampai dipilih jadi tuan rumah yang punya sirkuit yang gede banget sih, udah bukan main-main lagi gak sih? Ya gak sih? Nih, informasi pertama, ini jelang MotoGP Mandalika 2026, NTB ini siap untuk menyambut wisatawan dengan pengalaman kelas dunia. Iyalah, kita tuh udah bukan lagi nasional ya, tapi internasional. Dan pastinya ini juga butuh kerjasama bukan hanya dari pemerintah, tapi dari kita semua. InJourney bersama dengan pemerintah provinsi NTB, ITDC, MGPA, dan juga berbagai macam stakeholder, ini terus mematangkan kesiapan di Mandalika, karena kita akan menyambut ya, tentunya menyambut banyak hal sih. Persiapannya bukan cuma soal sirkuit dan juga balapan, tapi konektivitas, transportasi, akomodasi, keamanan, kesehatan, pariwisata, sampai keterlibatan masyarakat juga perlu banget dipersiapkan. Dan untuk mendukung mobilitas wisatawan, ada 66 penerbangan tambahan yang pastinya udah disiapin juga untuk menuju ke NTB selama periode event ini. Dan hampir semuanya ini menggunakan pesawat wide body ya, karena emang butuh banget banyak penumpang, jadi ya pastinya wide body. Dan untuk akomodasi, okupansi hotel di NTB ini juga udah mendekati 100%. Sebagai alternatif, InJourney juga melalui dengan ITDC menyiapkan official camping ground di Kuta Beach Park dan Mandalika yang udah mulai tersedia buat penonton dari tanggal 8 Oktober 2026. Camping ground, bayangin loh. Dan gak hanya menghadirkan balapan kelas dunia ya, MotoGP Mandalika ini juga pastinya udah membantu menggerakkan ekonomi lokal. Ada sekitar 3.000 tenaga kerja lokal, termasuk 2.200 volunteer dan juga 213 UMKM yang bakal terlibat di dalam penyelenggaraan event ini. Harapannya sih ya, pengalaman wisatawan tuh gak hanya berhenti di sirkuit, tapi setelah mereka menyaksikan aksi dari para pembalap, wisatawan ini juga bisa menikmati destinasi, terus juga kuliner yang emang khas banget dari provinsi kita, terus juga ekonomi kreatif, budaya, dan berbagai macam pengalaman lokal yang udah ditawarin sama pemerintah kita dan juga pastinya sama warga-warga sekitar. Aku sih sangat-sangat seneng ya teman Pro 2, banyak turis, cuma kadang aku gak senengnya ada berbagai macam turis yang gak bisa untuk ini, apa namanya ya, menjaga kebersihan, kesel banget sih kadang-kadang ya. Jadi buat kamu yang mau mampir ke NTB atau mungkin kamu juga mau pergi, please jaga namanya itu yang bisa dibilang tuh jaga yang namanya kebersihan dan jaga juga wilayah orang. Karena kita gak tahu nih teman Pro 2 ya, kadang kita tuh selalu terbuai sampai lupa kalau itu tuh kalau itu tempat orang. So jaga itu ya.

0: Roro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Waktunya informasi lagi teman Pro 2. Buat kamu yang hari ini mungkin banyak banget kegiatannya, semangat ya, karena aku juga lumayan banyak nih.

Oke, informasi teman Pro 2 ini dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang mencabut ornamen yang sebelumnya dipasang di sekitar Danau Segara Anak Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat setelah mendapat protes dari pegiat lingkungan. Soalnya ornamen bermotif Segerbang Selatan Sangkareang dan bertuliskan Danau Segara Anak ini sebelumnya dipasang di tepian danau. Nah, keberadaannya ini ternyata dapat sorotan dari Forum Rinjani Bagus yang menilai ornamen buatan ini mengganggu landscape alami kawasan konservasi. Jadi pegiat lingkungan FRB atau yaitu Sobah Mahdi mengatakan kalau pihaknya ini nggak melihat kebutuhan untuk menambahkan ornamen di kawasan Danau Segara Anak, dan menurutnya keindahan kawasan ini jadi terganggu gitu, dan lebih ke mending bentuknya sih secara alami aja. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek konservasi sebelum menghadirkan fasilitas ataupun bangunan tambahan di kawasan Rinjani ya, karena setiap intervensi di kawasan konservasi ini perlu memperhatikan aturan perlindungan lingkungan dan juga kesesuaian zonasi. Jadi ya kalau misalnya nggak perlu-perlu banget sih nggak usah ditambah-tambah, karena emang udah indah juga gitu teman Pro 2. Ya semoga ini benar-benar ya didengarkan ya, karena menurut aku juga namanya alam teman Pro 2 ya pastinya juga gak terlalu butuh dia papain, karena udah indah juga gak sih. Gunung Rinjani mah selalu indah. Dan itu jadi informasi terakhir. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku. Habis ini bakal ada Sore Ceria, so stay tune terus, karena masih ada banyak banget segmen menarik sama Glow sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Πάμε.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kawasan Senggigi Lombok Barat kembali diperkuat sebagai salah satu magnet pariwisata NTB melalui gelaran Senggigi Sunset Show. Agenda ini tidak hanya disiapkan sebagai hiburan bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menyambut momentum MotoGP dengan memperbanyak atraksi di kawasan wisata. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga di Sparekraftpora Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan, konsep Senggigi Sunset Show lahir dari kebutuhan menghadirkan atraksi yang lebih konsisten di kawasan Senggigi. Menurutnya, keberadaan atraksi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi hotel dan pelaku

0: usaha pariwisata untuk memberikan pengalaman tambahan kepada wisatawan yang datang ke Senggigi. Informasi selanjutnya, perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung hari. Di tengah antusiasme masyarakat menyambut balapan internasional tersebut, Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi NTB mengingatkan publik agar tidak lengah terhadap penyebaran informasi palsu maupun modus penipuan tiket secara daring. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah dan negara diperkirakan akan meramaikan kawasan Mandalika selama rangkaian ajang ini. Ketua SMSI Provinsi NTB, Haji Muhammad Abdul Syukur SHMH, melalui Humas SMSI NTB Imade Sanakura atau Anang, meminta masyarakat ikut mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban selama momentum MotoGP berlangsung. Menurut Anang, media sosial menjadi salah satu ruang yang perlu mendapat perhatian karena informasi dapat menyebar dengan cepat tanpa selalu melalui proses verifikasi. Anang mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap penawaran dengan harga yang jauh di bawah harga normal. Transaksi sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi atau pihak yang memang ditunjuk untuk menjual tiket. SMSI NTB menilai MotoGP Mandalika bukan sekadar agenda olahraga berskala internasional. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi NTB memperlihatkan wajah daerah yang aman, tertib, ramah, dan nyaman kepada wisatawan maupun tamu dari berbagai negara. Karena itu masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton tetapi turut menciptakan suasana yang kondusif. Penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dan kewaspadaan saat melakukan transaksi digital dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu jalannya event. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan suara Ciri ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2. Hai, hai, hai. Kali ini sama Glo lagi di Sore Ceria. Oh my God, aku udah jarang Sore Ceria. Tapi kali ini aku bakal ngobrol Sore Ceria lagi, nemenin kamu yang mungkin baru pulang kerja, sumpak terus butuh hiburan, dan tapi gak pengen yang kosong-kosong banget. Wah, ini waktunya kamu untuk merapat ke Sore Ceria. Kali ini aku udah gak sendiri, karena udah ditemenin sama pemudi. Karena kalau pemuda cowok ya, harusnya pemudi. Jadi ini kali ini kita bakal ngobrol tentang ya seputaran prestasi-prestasi apa yang sudah dibikin lah ya. Kali ini aku udah kedatangan Dena Amanda. Yeay. Ribut banget deh. Oke, Dena apa kabar?
4: Hai, baik tapi tidak baik-baik tapi baik.
2: Apa yang tidak baik, hati kah atau fisik? Atau mental?
4: Mental ya kayaknya. Ini.
2: Kenapa mental kamu?
4: Karena kebetulan kita adalah maba ya di sini.
2: Oh,
4: iya. Jadi agak culture shock ya dengan apa sistem yang ada di perkuliahan ini.
2: Oh my God. Emang kamu sekarang kesibukannya apa? Kuliah di mana?
4: Aku di UNRAM.
2: Jurusan?
4: Ya, jurusan FKIP Keguruan Prodi PPKN.
2: Oh my God, goro-goro keluarga iya. Negara.
4: Panggil aku Cikgu ya, panggil aku Cikgu.
2: Cikgu, Cikgu besar apa Cikgu kecil? Ih, kenapa sih kita masuk upin-ipin itu udah dibilangin aku asbun, sumpah. Oke, berarti Dena sekarang baru semester 1 banget nih?
4: Iya, baru banget.
2: Gimana so far? Kamu berarti baru beberapa bulan dong?
4: Satu bulan ya, satu bulan satu minggu kalau bisa.
2: Belum ada satu bulan ya? Belum ada satu bulan. Udah ada berarti?
4: Sudah ada.
2: Gimana
4: satu bulan.
2: So far menjalani dunia perkuliahan dari yang mungkin SMA kayak bingung gak sih? Kayak ternyata santai, pas kuliah kayak ribet banget ya.
4: Iya, sebenarnya tergantung sama lingkungan pertemanannya kan.
2: Mm-mm.
4: Jadi alhamdulillah sesuai ekspektasi pertemanannya. Jadi kita lebih rajin. Soalnya jujur-jujur nih ya, SMA kurang karena sibuk dengan kegiatanku ini yang bergelar Miss Beauty ini.
2: Asik.
4: Dan kebetulan sekarang sudah lengser kan, jadi kita fokus di perkuliahan ini.
2: Oh my God, aku suka kesombongan ini ya. Namanya juga aku Miss Beauty, jadi jarang sekolah bro. Gitu ya, aku suka nih yang kayak gini-gini. Kita boleh sombong, tapi beneran ada prestasinya. Sombong-sombong ada prestasi, saya tidak suka. Iya, berarti kamu dulu sering di spam.
4: Dibilang sering sama enggak, itu sebenarnya enggak sering sih.
2: Enggak sering, berapa?
4: Paling cuman tiga kali dalam sebulan.
2: Oh banyak ya, dalam sebulan saya shock sih.
4: Sebulan tiga kali.
2: Iya kan sih. Satu semester 6 bulan kak.
4: Iya.
2: 3 kali 6 aja udah banyak kak. Izin. Kita iya udah belas-belasan. Oh kayak aku, oh 3, oh semester 3, oh sedikit. Sebulan gak jadi deh saya, langsung pupus. Oh menurut kamu itu kurang banyak?
4: Iya masih sedikit sih itu.
2: Saya yang shock ya. Berarti kamu agak kaget karena di kuliah kalau gak salah cuma bisa izin 3 kali lagi.
4: Iya itu dia.
2: Itu dia ya.
4: Tapi syukurnya waktunya gak nentu kan kalau kuliah itu
2: ya, ada pagi ya.
4: Iya ada pagi ada ini, jadi it's okay.
2: It's okay, ampun. Terus gimana dengan kondisi kamu sebagai ya masih sebagai Miss Beauty ini dengan banyak banget kegiatan kuliah. Kalau semester 1 banyak gak sih kegiatan? Ngampusnya maksudnya ke kampus
4: banyak
2: ya.
4: Banyak banget. Tapi oh, iya. Lebih banyak tugasnya sih. Tugasnya banyak banget. Sumpah tugasnya. Oh my God.
2: Apa tugas kamu kayak berkelompok gitu?
4: Individu presentasi, individu, terus buat jurnal, resume, makalah. Itu kan waktu SMA belum terlalu kesana tuh. Jadi kita usahakan lah. Bisa lah ini.
2: Sebenernya udah, cuma kamu gak masuk.
4: Nah itu dia mungkin
2: iya,
4: ya.
2: Iya itu dia. Jadi kamu agak sedikit agak banyak ya, tolong gitu. Tapi so far teman-temannya oke.
4: Oke banget ya Allah, alhamdulillah.
2: Teman-teman sekelas kamu ya?
4: Iya.
2: Oh
4: sangat,
2: my God. Kamu kelas berapa? Kelas A, B, C,
4: E. Karena aku jalur mandiri.
2: Oh iya, aku juga mandiri. Kebetulan aku dapat B. Tapi dulu kita masih sesuai nama abjad.
4: Oh iya.
2: Karena kebetulan aku G
4: awal ya.
2: Iya. Syukur dapat B. Kalau A pressure di saya,
4: iya,
2: katanya
4: iya.
2: Kalau aku unggulan mas, aduh kalau saya unggulan kan agak kurang ya, gak unggul. Masa sih bukan produk unggul nih. Kita kebetulan udah gak dapet deh. Oke, berarti Dena sekarang lagi fokus kuliah aja sama mengemban gelar ini ya, Miss Beauty.
4: Bukan fokus kuliah sih. Kalau weekendnya nih, freelance.
2: Oh, berarti kamu gak fokus-fokus amat lah kuliah ini tadi. Aku tanya aku, gimana fokusnya lebih ke, kalau bisa ada difokusin lebih dari satu, kenapa satu gitu ya?
4: Iya. Nah, maksudnya nanti kalau kita fokus kuliah doang kan
2: boring,
4: boring, stres, depresi, dan lain-lain. Jadi ya sekali dua kali lah.
2: Oh, ini Miss Pengil sih lebih ke tepatnya ya. Aku kaget banget. Oke, berarti kamu lebih ke pengen, aku pengennya bisa banyak skill gitu.
4: Yes, itu dia.
2: Suka nih kayak gini. Kita suka, aku suka kalau ada lawan jumawanya tuh. Ngerti gak sih? Kayak ada lawan Pengil tuh saya suka gitu. Oke, kamu freelance apa, Dena?
4: Banyak ya, contohnya apa ya, nge-MC.
2: Oh, kamu nge-MC.
4: Iya, walaupun kecil-kecilan yang namanya pengalaman kan baru semester 1. Jadi nambah pengalaman lah. Terus karena kita menggelar ini, jadi dipanggil kemana-mana tuh jadi juri. Juri di lomba gitu.
2: Nah, lomba terus, pageant.
4: Iya.
2: Oke.
4: Terus kadang juga nari. Nari dimanapun, siapapun yang mengajak.
2: Takut banget dimanapun, Dena harus ada tahu tempat.
4: Asal,
2: ya?
4: Iya dong, asalkan ininya cuannya banyak dulu.
2: Setuju, fee-nya. Ini ekonomi sih, oke,
4: iya,
2: sih
4: itu dia.
2: Harusnya sih
4: nih
2: duet ya, oke. Terus?
4: Terus ngajar nari juga.
2: Oh, kamu coach?
4: Iya kadang, di Loteng.
2: Oh, jauh, berarti kamu balik. Nggak balik kampung setiap minggu gitu ya?
4: Kalo balik sih, ya kalau nggak tentu, nggak tentu, tergantung.
2: Oke, oke, oke. Banyak ya sebenarnya.
4: Belum, belum selesai nih.
2: Oh, belum selesai.
4: Belum selesai.
2: Oke, oke, oke. Aku suka tengil-tengil lagi gini.
4: Iya,
2: okay.
4: Aku juga ini make up.
2: Oh, MUA.
4: Iya, MUA. Tapi bukan yang high banget. Paling yang ya, misalnya ada yang mau ke kondangan atau wisudaan gitu.
2: Pawai.
4: Yes,
2: gitu ya.
4: Itu dia.
2: Oke, selagi masih bisa diduitkan, kita duitkan
4: itu
2: semuanya.
4: Itu dia
2: ya.
4: Semua-mua.
2: Yang aku kenapa kita tiba-tiba TikTokan ya. Oke, berarti kamu selain freelance, kamu juga mahasiswi.
4: Yes.
2: Sekaligus mengemban gelar ini.
4: Iya.
2: Tapi kegiatan dari gelar ini pun, Miss Beauty ini ngapain aja, Dena?
4: Banyak banget ya prokernya di sini, walaupun udah lengser ya. Di sini jatuhnya kemarin pas Miss Beauty itu ada kita pergi mengunjungi Lombok Care namanya. Nah, Lombok Care
2: dekat rumah saya itu.
4: Oh iya.
2: Iya.
4: Berarti rumahnya di Gunung Sari.
2: Benar.
4: Jadi iya, kemarin sempat kita berkunjung ke sana. Di sana itu ada senangnya, ada sedihnya sih, karena kerasa banget di sana, benar-benar nangis banget karena kayak
2: kenapa apa yang bikin, iya apa yang bikin kamu nangis? Aku juga kemarin sempat ke sana sih. Apa yang bikin?
4: Karena di sana mereka tuh ada membuat kreativitas seni gitu. Jadi kayak, oh berarti anak disabilitas ini mereka juga bisa berkreasi gitu loh. Nah, itu kayak gak expect kesananya, karena mereka juga, walaupun mereka itu istimewa kekurangan gitu, ternyata mereka juga bisa loh kayak kita gitu. Jadi kayak di sana gak expect banget sih mereka bisa kayak gitu gitu.
2: Oh, berarti kamu lebih ke terharu ya, bukan menangis sedih yang kayak gimana-gimana, tapi lebih ke terharu ternyata dibalik keistimewaan mereka, mereka bisa bikin sebuah karya kreatif.
4: Itu dia.
2: Oke, wow, ternyata walaupun tengil-tengil tapi kamu punya kepedulian yang tinggi ya. Aku suka banget sih. Nanti kita bisa korek-korek lagi gimana jadi anak yang super duper berprestasi dengan banyak banget kesibukan dan bisa menjadi ina itu, ina itu. Aku mau korek-korek lagi. Buat kamu juga yang kepo banget sama Dena, bisa banget langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 0205 7000. Aku tungguin, stay tune.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, hati-hati di jalan, kok rada mendung nih di luar. Waduh, bahaya. Jangan sampai kamu kehujanan. Pokoknya buat yang berkendara roda 2, bawa mantelnya. Buat yang di mobil, selamat mendengarkan kita berdua ribut di sini.
1: Itu dia.
0: Oke, tadi kita udah cerita kalau Dena tuh banyak banget kesibukannya. Emang kamu suka sibuk dari dulu?
1: Karena mungkin jiwa ekstrovert ini ya. Jadi aku lebih ke mikir.
0: Sekarang bawa MBTI, oke.
1: Mikir yang misalnya nih aku ekstrovert, terus apa aku manfaatin ya ekstrovertku ini ke hal yang positif?
0: Memanfaatkan diri sendiri.
1: Iya itu. Jadi kayak biar enggak jelas kalau ekstrovert yang gimana gitu. Jadi kayak coba kita ke hal positifin aja lah ekstrovert ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu bermanfaat ya gitu kan.
0: Oke, daripada gue ekstrovertnya nakal-nakal,
1: iya,
0: mendingan
1: itu dia.
0: Gue jadi yang positif-positif aja. Oh, emang kamu ekstrovert dari dulu?
1: Ya bisa dibilang gitu sih, kata teman-temanku ya. Aku ngerasa juga seperti itu.
0: Oke, memang vibes kamu ekstrovert banget ya. Kayak rasanya pengen kalau bisa mengumpulkan 3000 orang di sini bisa kamu ngobrol sama mereka kayak bisa. Oke, tapi kalau Dena sendiri itu mulai banyak banget ngambil kegiatannya itu dari kapan?
1: Dari SMA, SMP.
0: Oh SMP.
1: SMP.
0: Wow, apa yang kamu ambil kegiatan di SMP?
1: Kalau di SMP itu OC, organisasi. Organisasi, eskul. Kebetulan ketua eskul pas SMP yang tari. Terus lanjut SMA ketua eskul lagi.
0: Nari juga?
1: Iya.
0: Oh oke. Berarti kamu emang suka nari.
1: Yes.
0: Kamu genre tarinya, ada genrenya gak sih kalau tari?
1: Genre
0: apa sih bahasanya tuh, kayak yang tradisional, modern,
1: iya,
0: terus
1: ya, ada tari tradisional.
0: Apa sih namanya tuh, tipenya ya?
1: Iya, tipe ya, ada yang kayak lebih ke pakemnya yang Bali lah, ada yang gini gitu ya gitu.
0: Nah, kalau kamu pakemnya apa?
1: Sepertinya semuanya ya.
0: Wow.
1: Karena kan dari SD jadi misalnya udah menguasai satu nih. Jadinya kita menguasai mencoba yang ini, coba deh yang ini, coba lagi gitu.
0: Oh, kamu lebih ke penasaran dan pengen coba.
1: Itu,
0: kayaknya menurut aku kamu tuh adalah manusia tulang lunak sih, semua mau dicoba nari-nari ini. Berarti semuanya udah rata-rata udah kamu cobain.
1: Ada
0: breakdance sudah belum?
1: Ada yang belum sih ya, bisa dibilang belum menurutku.
0: Oh, tapi kamu udah pernah coba-coba?
1: Yang apa?
0: Breakdance. Yang kayak aku gak tahu sih, kayak orang-orang yang breakdance itu
1: yang mana dia?
0: Itu yang suka anuin kakinya itu loh, kayak kipas angin.
1: Apa sih mas?
0: Iya, dia kayak gini-giniin kakinya gitu di bawah gitu. Iya, kayak kaki di kepala.
1: Oh, kalau yang itu
0: itu kayak atletik ya.
1: Iya, itu aku cuma bisa kayang.
0: Cuma aku pun gak bisa itu, jangan dicuma-cumain. Saya jadi kayak gak ada keahlian di depan kamu nih. Oh, berarti kamu untuk atletik sendiri, oh mungkin gak tahu ya, kita besok dia tiba-tiba udah nari di atas. Kamu tahu gak sih tari yang ada bundaran, nari di bundaran? Sumpah aku takut banget kamu jadi kayak begitu ya. Kita belum tahu nih dia nanti 5 tahun ke depan udah kayak gitu. Jangan-jangan dia nari-nari kayak gitu. Oke, berarti kamu memang suka nari dari dulu ya?
1: Nari, ya.
0: Jarang banget aku lihat orang-orang yang suka banget nari. Apalagi nari, katanya tadi kita udah ngobrol, kamu tari tradisional ya?
1: Iya.
0: Gokil, itu anak muda zaman sekarang sih udah pada gak mau nari tradisional, lebih ke cover kan.
1: Iya, kadang tari kreasi juga kayak misalnya ada lomba nih kak di sekolah atau di mana gitu. Terus kayak aku nih yang diandelin buat cari gerakannya.
0: Oh kamu, jadi menciptakan gerakan kamu?
1: Iya, pernah waktu itu lomba di sekolah.
0: Di mana ini?
1: Di SMA 1 Praya. Nah itu lomba di sekolah, tari kreasi. Tapi benar-benar gak boleh ngambil dari YouTube ini gitu. Jadi harus benar-benar pure kita kreasiin sendiri. Dan waktu itu aku ikut, menang juara 1.
0: Kamu sendiri itu?
1: Enggak, berlima.
0: Ya. Tapi kamu yang ciptain?
1: Iya.
0: Gokil. Itu kreasi modern atau tradisional?
1: Mix.
0: Oh mix?
1: Ya.
0: Gokil, berarti emang kamu suka juga menciptakan hal-hal baru.
1: Iya.
0: Tapi kalau aku lihat kamu tuh lebih seneng sama ini ya, kayak apa bahasa itu, lebih kesenian anaknya.
1: Iya.
0: Iya kan, daripada akademik ya.
1: Setengah.
0: Tapi jadi cigu, aku juga bingung sama kamu. Guru PPKN tapi orangnya lebih seni banget.
1: Iya.
0: Soalnya kamu nari tadi, terus juga make up artist, itu kan seni banget kan.
1: Iya.
0: Terus juga ini kamu jadi Miss Beauty, yang dimana itu lebih keseni banget malah.
1: Dari
0: style juga harus diurus kan.
1: Itu dia.
0: Aduh, sekarang dia malah jadi guru nih. Aduh, pusing banget. Berarti kalau misalnya Dena di korek-korek sebelum-sebelumnya emang sudah suka ikut lomba?
1: Iya.
0: Lomba apa aja kamu biasanya?
1: Lomba dari SD ya, lomba FLS2N.
0: Hah? Kamu FLS2N apa, nari?
1: Nari.
0: Wow.
1: Iya gitu, dari SD. Terus
0: wow.
1: Di sirkuit pokoknya di, pernah ikut di Jember Festival Karnaval juga.
0: Nari juga?
1: Iya.
0: Sedep. Terus apa lagi? Aku suka nih tengel-tengel yang kayak gitu. Apa kasih tahu semuanya kalau kamu berprestasi?
1: Gimana ya? Kayaknya langsung dikepoin aja di IG-ku karena kalau kita mau menyampaikan di sini kayaknya tidak cukup deh.
0: Siap. Gini deh, bilang kayak, "Aduh, soalnya prestasi gue setiap hari gue menciptakan prestasi. Jadi kalau misalnya kepo, langsung aja ke Instagram ya." Kalau misalnya ada project-project bisa juga kan ya.
1: Bisa. Aku juga aktif nge-event, Kak.
0: Apa itu?
1: Nge-event, misalnya nge-event di konser, di pekan olahraga gitu-gitu. Semua aku jabanin pokoknya.
0: Selagi masih ada duitnya itu cocok dia sama kita. Oke, ya. Oke, bisa di mana tuh? Kamu bisa dikepoin di mana?
1: Yang eventnya?
0: Instagramnya dong. Kok eventnya?
1: Dedena Mandaris kita. Cari aja di Google, ada kok.
0: Ih, takut banget dia mainnya Google loh. Ya ampun. Iya, takut banget. Kalau misalnya LinkedIn sih aku juga agak sedikit keder ya, kalau LinkedIn aku udah gak main LinkedIn ya karena saya tidak ada prestasinya di LinkedIn itu. Oke, bisa cari di Google ya.
1: Ya,
0: oke. Aku suka nih yang kayak gini-gini nih. Oke, berarti untuk ngurusin kesibukan kamu yang lebih sibuk di weekend kayaknya kamu ya?
1: Iya.
0: Soalnya kalau Senin sampai Jumat kan ya udah jadi mahasiswi biasa.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu gimana cara ngurus waktunya tuh?
1: Gimana ya? Karena kebetulan freelance-ku ini, kalau misalnya ada yang nawarin di hari jam kuliah, aku nolak. Jadi aku ngambilnya itu di hari weekend aja. Gitu.
0: Berarti kamu benar-benar pure untuk dari Senin sampai Jumat itu dedikasiin waktu kamu buat kuliah.
1: Yes. Yeah.
0: Wow. Oke. Jadi kalau misalnya ada job-job, kamu terimanya di
1: weekend aja.
0: Yeah. Oke, berarti memang anak ini available-nya di weekend.
1: Yes. Contohnya seperti kemarin ini. Kemarin hari Sabtu dan Minggu itu di tanggal berapa ya, Kak?
0: Kemarin.
1: Iya. 19.20. Nah, itu 19.20. Waktu itu mau pulang nih, balik kampung ke Loteng. Tapi ada yang ngechat nih, "Bisa enggak besok ke sirkuit buat ngejob gini-gini?" Kayak, "Ya, enggak jadi deh, istirahat." Jadi jadi ya udah ngejawab aja.
0: Ya nggak gitu. Jadi deh, tapi duit oke.
1: Iya, iya itu kan. Oke banget itu duitnya.
0: Tapi kan bukannya sirkuit juga dekat rumah kamu nggak sih?
1: Agak jauh sih, jauh.
0: Oh jauh ya dari rumah kamu. Karena di Kuta nggak sih?
1: Iya.
0: Iya, jadi ya udah akhirnya ngejawab.
1: Yes.
0: Oh alah. Tapi kan berarti besok juga rame juga kan? Iya. Belum MotoGP-nya kan bulan Oktober nggak sih?
1: Iya.
0: Oh berarti kamu juga udah punya agenda ya?
1: Itu dia.
0: Oh my god, sibuk banget.
1: Tapi seru, Kak. Karena banyak juga yang heranin nih keluarga, teman-teman. Ih, Dena kok kamu enggak capek-capek
0: itu
1: sih?
0: Itu pertanyaan
1: gitu.
0: Saya juga.
1: Menurutku kayak karena jiwa ekstrovert ini, jadi udah terbiasa gitu, Kak. Kayak enggak ada sih lalalanya karena udah terbiasa sibuk gitu. Jadi enjoy karena udah kebawa sama
0: kebiasaan.
1: Iya, jadi kayak happy aja gitu.
0: Oh gitu. Oh enggak sih, aku enggak capek, enggak kayak pemalas kayak kamu. Oh, kira gitu tadi. Kirain kayak, "Oh enggak sih, aku kan biasa sibuk gitu. Ya, sibukku kan berduit. Nah, capekku dibayar pakai duit." Harusnya gitu, sombongnya.
1: Itu dia.
0: Oke, berarti kamu emang udah terbiasa manage waktu kamu dengan berbagai macam kegiatan itu. Gokil sih Dena, berarti dia selagi ikut kuliah juga ikut banyak event, tapi
1: freelance ya.
0: Iya, freelance. Kamu gimana sepanjang jadi mahasiswa dan juga ikutin program-program yang tadi kamu bilang banyak, itu juga sempat tadi mention di Lombok Care. Terus program apa lagi yang ada di Miss Beauty ini? Gimana caranya kamu menjalankan itu? Kan itu banyak juga programnya.
1: Kan itu yang program Miss Beauty itu dilakukan sebelum aku masuk ke kuliah. Jadi masih bisa di manage waktunya karena pulang sekolah itu kan jam 1. Jadi dari regional director Miss Beauty, yaitu Pak Rama sendiri, itu menyesuaikan sama kita juga. Jadi dia tidak mengganggu waktu jam sekolah. Pelajaran sekolah kita. Jadi dia mengambil waktu di setelah jam sekolah.
0: Best banget sih.
1: Ya, itu dia.
0: Pertanyaan aku, kamu gak tidur?
1: Tidur? Tidur dong.
0: Tidurnya berapa jam?
1: 6-7 jam kak.
0: Oh sehat ya, iya. Walaupun kamu banyak banget kegiatan, sehat banget.
1: Ya karena kuat makan juga.
0: Eh sama, kita nih ya, kita nih mungkin kayak orang-orang bilang kayak badannya kecil tapi kita makannya kuat kok.
1: Iya.
0: Kamu juga suka makan?
1: Suka banget.
0: Aku juga suka makan.
1: Apa makanan kesukaannya?
0: Wow, tiba-tiba kamu nge-MC-in aku suka nih kayak gini nih. Ada nih, kaget banget. Apa, makanan kesukaan Nusantara kah?
1: Iya, yang di Lombok deh
0: kita. Yang di Lombok. Makanan berat.
1: Yes.
0: Makanan berat kayaknya aku sate Rembige sih. Eh enggak, sate Bulayak.
1: Oke, oke.
0: Gulanya enak banget sih. Aku bisa makan cuma pakai kuahnya doang.
1: Ya Allah.
0: Best banget. Kalau kamu apa?
1: Plecing.
0: Pedes banget ya, aku enggak bisa sih. Aku anaknya agak mules langsung panas perutnya. Oke, kalau makanan manis Lombok.
1: Apa ya? Itu apa sih? Apa? Cerorot.
0: Iya, tapi cerorot best sih. Jujur cerorot best.
1: Enak banget.
0: Kalau aku kayaknya masih top tier-nya masih klepon. Klepon enak banget, siapa sih yang gak suka klepon gitu. Kayak susah gak disukain.
1: Aku suka tapi tanpa itu apa sih perutan kelapanya
0: itu. Iya aku juga, aku juga suka. Sama aku suka lupis, kamu tahu lupis?
1: Tahu itu dia, yang pakai gula merah itu.
0: Iya, aku suka yang segitiga aja tapi segitiga sama yang
1: ketan-ketan.
0: Iya yang ketan, yang aku ketannya, suka banget aku suka, aku bisa makan segitiga itu banyak. Waduh, agak kaget ya. Kalau minuman?
1: Minuman
0: tradisional kamu suka gak?
1: Goreng.
0: Oh kamu suka, wah goreng. Kamu harus, kamu belum ada di posisi umur aku sih. Kalau aku udah lumayan suka. Aku dulu gak suka banget sama minuman ini, tapi aku suka sekarang.
1: Apa?
0: Aku ngerasa aku tua. Bandrek. Sekoteng, tau gak sekoteng?
1: Iya tau. Kalau minuman apa, es dawet sih. Kalau aku yang es dawet.
0: Bener. Kenapa ya, kok saya tua banget ya. Aduh, kok sekoteng sih di usia 25. Jangan malu deh. Oke aku ganti deh. Aku gak suka itu. Aku es kelapa muda.
1: Itu sih siapa yang gak suka.
0: Dan itu best. Tuh iya kan, best banget. Dan apa? Itu gak ada di luar negeri tau.
1: Itu dia, tapi aku gak suka es kelapa yang ada gula merahnya.
0: Kamu pakai sirup ya?
1: Atau yang murni? Cuman berarti murni sama susunya aja. Kental manisnya. Itu dia.
0: Spesifik banget ya, detail banget nih.
1: Iya enak banget itu. Pengen.
0: Detail banget ya, nanti kita balik ya di sini. Tapi ini udah hujan kayaknya juga. Dagang kelapanya juga udah menghilang. Aduh kenapa kita jadi bahas makanan? Memang karena kita suka makanan sih.
1: Itu dia cewek.
0: Cowok juga suka makan. Tapi cowok gak bisa suka makan makanan mahal.
1: Iya benar.
0: Mereka akan lebih milih makanan Padang daripada makan sushi. Heran juga saya. Iya kan? Padahal hidup juga cuma satu kali. Gimana kalau dia gak bisa rasain sushi itu?
1: Aduh.
0: Oke, kita berhenti untuk menjudge cowok. Kali ini aku mau kasih tahu kamu. Aku mau cari tahu program apa aja yang ada gak sih, kayak selama kamu menjalankan program apa aja itu dari Miss Beauty, kamu punya kenangan yang gak bisa dilupain?
1: Ada, banyak banget. Apalagi di AMI Entertainment ini. Karena di sana kita benar-benar dididik. Awalnya aku itu nggak pede kak, benar-benar nggak percaya diri. Terus public speakingku itu kurang, tapi semenjak aku di AMI Entertainment ini, di sana itu benar-benar diajarin, dididik, dilesin public speaking, terus jiwa sosialnya. Itu buat aku kayak nggak boleh aku menyia-nyiakan kesempatan ini gitu.
0: Berarti lebih ke kamu punya kenangannya itu lebih ke gimana caranya mengupgrade diri.
1: Iya, dan karena juga awalnya skill. Aku enggak banget di skill-skill itu. Jadi jiwaku dibangun tuh di AMI Entertainment ini.
0: Wow. Tapi kalau ada kejadian khusus gitu, kayak misalnya waktu lagi ngejalanin program, kan seperti yang tadi kamu ceritain di Lombok Care itu adalah salah satu yang memorable banget buat kamu.
1: Iya.
0: Ada enggak kayak kejadian-kejadian kayak gitu juga yang kamu alamin, kayak kak ini sumpah ini bagus banget kejadiannya gitu, kayak aku enggak bisa akan lupain ini, kayak berkesan banget di aku gitu selama kamu menjalankan program atau selama kamu menjalani hidup deh.
1: Hidup. Iya, kan? Hidupku berat, jangan deh.
0: Loh, makanya. Kadang kan kalau orang-orang kayak kok lucu banget traumanya apa? Kita mau kasih tahu trauma kita.
1: Oke.
0: Kok lucu banget traumanya apa? Nah, itu dia. Orang lucu tuh banyak traumanya, guys.
1: Gimana apa tadi?
0: Apa kayak apa ya, lebih ke pengalaman hidup apa yang memorable banget buat kamu sampai di titik ini?
1: Cerita sedih dikit ya. Nah, ya jadi semenjak mohon maaf kebetulan aku di sini kehilangan bapak 1 tahun yang lalu.
0: Berduka cita ya.
1: Jadi sebelum almarhum meninggal, aku tuh benar-benar dimanjain banget gitu. Kayak enggak kehilangan peran ayah sama sekali gitu. Mm-hmm. Tapi semenjak ditinggal ini, aku lebih mikir mikir dewasa ya. Jadi yeah, seperti
0: males banget.
1: Itu jadi kayak harus lebih apapun itu mandiri dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang mereka apapun yang keinginan mereka itu dikabulin mm-hmm sama orang tua mereka, sedangkan aku harus benar-benar mandiri, terus berjuang sendiri, terus tapi hikmahnya itu kita bisa meringankan beban ibu sih. Jadi kayak aku mikirnya tidak memberatkan mama aku. Hmm. Jadi tinggal sendiri kan, jadi aku berusaha buat nunjukin aku tuh banyak potensi gitu. Jadi aku harus kembangin, aku harus manfaatin dengan meringankan beban dari mama gitu.
0: Ah, jadi sedih deh. Ya ampun. Ya sorry ya, jadi
1: slow kan kita asbuners.
0: Tapi kalau yang ini sorry banget enggak bisa asbun, Kak. Yang ini saya juga enggak berani nih masalah asbun yang kayak gini. Tapi aku suka kagum sama orang-orang yang seperti itu. Kadang kita tuh jadi belajar banyak ketika kita itu udah gak mendapatkan hal yang sebenarnya biasa aja, yeah, gak sih? Kayak ya ampun, mungkin dulu waktu semasa orang yang kita sayang masih hidup tuh itu kayak hal yang biasa, yeah. Tapi pas udah gak ada tuh baru kerasa kayak hilang
1: pas,
0: ya.
1: Iya, kayak pas aku kayak gini udah ngerasa dibilang wow lah aku, mm-hmm, terus tapi
0: udah jadi
1: almarhum,
0: ya.
1: Iya, almarhum gak sempet ketemu sama aku.
0: Tapi kan walaupun gak ketemu kamu tetap dilihat.
1: Iya, iya
0: sih. Nih masuk radio nih om. Anaknya luar biasa. Oke, berarti memang yang menjadikan Dea itu selain pengalamannya, ternyata orang-orang di sekitar kamu itu support banget ya.
1: Iya, motivasiku. Dan satu lagi Kak, mm-mm, aku itu paling males ngedengerin kritikan orang. Hmm. Kadang kritik orang lain itu aku jadiin motivasi. Iya. Boleh cerita dikit ya?
0: Boleh ada, dong banyak.
1: Iya, ada salah satu waktu itu seseorang yang ngejudge aku bilang, "Ih, dia hilang bapak, hilang arah," gitu. Itu sumpah kayak langsung di sana aku di antara aku mau down berhenti, udah kayak enggak usah deh lagi terlibat sama pageant-pageant atau apapun itu, kayak ih stop dah di sini. Tapi aku mikir lagi kayak aku harus ngebuktiin bahwa omongannya dia itu gak benar. Aku gak hilang arah. Ini buktinya aku masih bisa berdiri sekarang sampai saat ini gitu.
0: Wah, siapa mulut siapa itu? Hey, aku harap kamu mendengarkan ini, mulut siapa ya, itu hey. Kamu salah ya. Kadang orang tuh jangan pernah ngejudge orang. Kadang judge kamu tuh nanti balik sama kamu sendiri, ya kan? Karena orang tuh berusaha untuk membuktikan biasanya. Ya,
1: itu dia. Kalau aku sih apapun kritik orang, aku selalu jadiin motivasi, Kak. Karena belum tentu pencapaian yang kita miliki itu bisa dicapai sama dia juga.
0: Bener, gitu. Apalagi dengan kondisi dan latar belakang yang sama.
1: Itu
0: kamu
1: dia
0: belum tentu bisa sampai di titik itu. Waduh, kita udah jadi julid nih, beneran kita menjulid di sini. Tapi itu sih, aku belajar banyak dari Dina selain support yang ada di baliknya dia sampai bisa menjadikan kamu seperti ini. Ternyata lingkungannya juga sehat. Orang tua berarti sama keluarga sampai teman-teman kamu juga dukung kamu ya?
1: Iya, dukung banget. Mereka adalah salah satu alasanku semangat sampai detik ini.
0: Iya sih, emang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh.
1: Iya, sangat berpengaruh banget.
0: Makanya kalau punya lingkungan toksik, di-cut bos.
1: Itu dia.
0: Di-cut aja. Dan aku lihat juga kamu kan punya banyak banget prestasi ya. Prestasi menurut aku tuh bukan hanya akademik yang kita harus juara satu,
1: iya,
0: yang kita harus dapat INA itu, INA itu dalam segi mungkin pelajaran. Tapi kalau Dena ini adalah menurut aku yang perlu dilihat juga mungkin sama orang tua atau mungkin sama yang mendengarkan kita. Kalau prestasi tuh sebenarnya wujudnya banyak.
1: Iya.
0: Kayak Dena ngedance iya, yeah, terus juga jago make up iya, terus habis itu juga udah jadi pageant, terus kamu juga dancer yang kemana-mana sibuk banget. Aku rasa kayaknya orang udah harus ngestop untuk bilang prestasi itu cuma dari bidang akademik
1: doang. Iya.
0: Kamu pernah gak sih di posisi itu Dena kayak?
1: Pernah banget kebetulan ya pengalaman sendiri dibandingin dengan orang yang
0: akademis banget.
1: Tapi di sana aku kekeh kayak apa sih, keke banget pokoknya. No, seperti prestasi itu bukan cuman di akademik doang. Jadi seperti ini contohnya, aku kan aktifnya tuh di non akademik. Jadi setiap anak itu karakternya berbeda-beda.
0: Setuju.
1: Akademik dan non akademik. Dan untungnya orang tuaku itu setara kak, setara ngedukungnya. Walaupun aku aktifnya di non akademik, tapi beliau juga bukan sempet sih. Beliau juga bersikeras untuk tetap ngebimbelin, ngelesin gitu. Jadi biar balance,
0: diasah juga akademiknya,
1: biar nggak non akademik doang.
0: Oke, biar nggak jomplang lah ya. Maksudnya ya kita tetap butuh juga pengetahuan akademik. Cuma kan anak-anak beda ya. Kan ada yang dituntut tuh, ayo akademik, akademik bisa, akademik. Sebenarnya anak-anak juga stres ya kalau misalnya kayak gitu tuh. Wah, ini pelajaran bagus banget. Jarang banget ada orang yang bahas ini ya. Karena prestasi tuh selalu dihubungin sama akademik.
1: Ranking, juara.
0: Iya, juara kan nggak harus dari bidang itu akademik. Ada yang olahraga, ada yang seni. Kayak Dena juga ya. Udah, mungkin ada yang dengerin juga, kakak-kakak atau adik-adik yang dengerin, jangan patah semangat ya. Apa Dena, mungkin kamu kasih tahu orang-orang yang mungkin pernah ada di posisi kamu yang selalu ngerasa down, kalau dia tuh ngerasa ya gak bisa, atau dia lebih punyanya bidang akademik tapi gak punya lingkungan yang mendukung.
1: Intinya semangat terus, kalian jangan putus asa dan jangan buat ragu untuk mencoba hal-hal baru, karena dan jangan pernah merasa takut gagal, karena kegagalan itu membuktikan bahwa intinya kalau kita takut gagal tuh kita nggak akan berhasil kak. Itu dia.
0: Wah, karena
1: jadi kegagalan itu adalah bentuk proses jika kita ingin mencapai keberhasilan.
0: Widih, bijak banget nih bos, guru nih cikgu kita. Tapi bener sih, aku jadi banyak belajar. Karena kita tuh gak perlu belajar sama orang yang lebih tua. Orang kan selalu mikir kayak gitu, kita harus belajar sama yang lebih tua. Karena sebenarnya guru terbaik adalah experience, itu, pengalaman. Ya kalau misalnya di bidang Dena, ya aku belajar dari Dena, dari non-akademis. Oh ternyata orang-orang non-akademis tuh struggle-nya kayak gini. Karena aku juga bukan orang akademis, sampai jadi penyiar. Berarti bukan akademis banget kan. Jadi kayak gitu, jangan terlalu dipaksain lah ya kemauan anak. Wah, thank you banget Dena udah sharing-sharing seputar potensi, terus juga prestasinya apa aja. Aku lihat kayak kamu punya banyak banget potensi, dan aku yakin di kemudian hari kamu akan mendapatkan jalan yang kamu
1: mau.
0: Kamu mau jadi apa sih sebenarnya? Kepo deh.
1: Sebenarnya dari dulu itu aku

0: mau jadi penyiar di mana.
1: Amin.
0: Mungkin aja nanti jadi penyiar di TikTok yang viewersnya lebih banyak daripada di sini. Who knows ya, sekarang udah gampang.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you banget Dena. Semoga sukses selalu ya.
1: Amin,
0: udah
1: jam 5
0: gak kerasa kan?
1: Iya, gak kerasa banget.
0: Gak kerasa kan? Iya. Emang kita asbun, udah dibilangin.
1: Iya, asik tapi.
0: Iya sih kak. Nanti kalau misalnya punya banyak banget pengalaman, boleh datang lagi ke Pro 2. Yeay,
1: kita yeping ya ini.
0: Boleh, yeping dengan energi kamu yang 200%. Aku butuh banget orang-orang itu di samping aku. Oke, teman Pro 2, kalau kayak gitu abis ini kamu bakal dengerin Jazz Music. So, Glu dan Dena pamit. Kita kembali lagi, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ibu. Om Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi,
1: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

啊，一定了。哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那公公拜，拜拜，哎，那拜拜，啊。

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

gemburnya hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti. Pro 2, 104,2 FM.

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi sama Glow dan kali ini kita di Senjata Fakur. Pastinya bakal ada single-single religi penyejuk hati yang nemenin kamu di maghrib ya. Udah mau maghrib nih. Dan pastinya juga ada kata-kata mutiara yang bikin kamu juga jadi makin adem ayem perasaannya. Semoga sih, aku berharapnya demikian teman Pro 2. Dan untuk informasi aja, nanti azan sholat maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang mau bersiap-siap, mau mandi dulu boleh kali ya, karena banyak banget kegiatan mungkin abis pulang kerja, kuliah, atau mungkin sekolah, abis ekskul. Boleh banget untuk mempersiapkan diri kamu sebersih-bersihnya, seseger-segernya. Karena biasanya pulang kerja tuh rada lengket gak sih? Atau mungkin pulang kuliah, pulang sekolah rada lengket karena punya banyak kegiatan di outdoor apalagi ya. Jadi mandi adalah hal yang bikin kita jadi makin segar di hari ini. Aku bakal nemenin dengan lagu-lagu religi teman Pro 2. Semoga bisa membuat kamu juga semakin adem di tengah dunia yang sangat heboh ini.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Kata yang paling aku ingat di minggu ini, di pekan ini adalah gimana caranya kita untuk saling membantu apapun yang terjadi. Jujur ini adalah hal yang sangat-sangat susah, apalagi untuk aku yang rada dendaman orangnya. Cara untuk membantu itu tuh kayak susah banget untuk aku lakukan gitu. Kayak ketika ada orang yang mungkin kesusahan, apalagi orangnya pernah berbuat salah ke kita tuh, rasanya susah banget teman pro 2. Aku rasanya kayak aku gak mau. Tapi sebagai makhluk yang emang gak bisa sendiri hidup di dunia ini, yang aku pelajari adalah ketika memang manusia itu membutuhkan pertolongan atau bantuan, apalagi di saat-saat mereka lagi susah, sudah seharusnya kita sebagai manusia, yang dimana kita sering banget disebut kalau kita ini adalah bisa dibilang kita ini adalah saudara-saudaranya di dunia ini. Jadi ya kita harus saling membantu satu sama lain. Walaupun memang berat teman pro 2, aku pengen mengingatkan dan juga lebih ke sama-sama aja kita belajar untuk saling membantu, walaupun mungkin di dalam kehidupan ini susah banget ya. Namanya juga belajar, gak harus langsung bisa, tapi yuk kita sama-sama coba untuk saling membantu walaupun di hati juga rada perih.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

percayakan semuanya padamu, ya Allah. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Semoga takdirku adalah kehendakmu, ya Rabb.

Selain saling membantu, banyak banget hal yang bisa kamu lakuin untuk manusia-manusia lain. Aku rasa salah satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah berempati. Walaupun kita gak bisa mungkin secara materi kita memberikan, membantu gitu. Yang paling penting sih menurut aku adalah empati. Empati itu adalah perasaan yang sering banget muncul, yang harusnya ada di lubuk hati manusia, siapapun itu. Dan cara berempati itu banyak banget caranya sih. Salah satu yang aku pelajari dari orang tua aku, cara berempati adalah ketika kita juga diem. Diem itu kadang berempati loh. Kadang ada orang yang mungkin sangat berdoa, ada di posisi kita, hidupnya mungkin tujuannya hanya ada di posisi kita, sedangkan kita tuh selalu punya tujuan di atas lagi, di atas lagi. Dan aku rasa ketika ada orang yang bilang kayak gitu, misalnya di kamu, di suatu hari gitu ya, ada yang bilang kayak, hidup kamu tuh dulu adalah cita-cita aku loh, ya udah nggak usah dibalesin, aku masih miskin misalnya, aku masih belum punya apa-apa, nggak usah bilang kayak gitu gitu. Kadang kita diem pun adalah sebuah empati kadang di situasi-situasi seperti itu, karena nggak semua orang itu bisa punya keberuntungan, punya akses kayak kita, punya privilege kayak kita. Dan waktunya kita untuk berempati ya salah satunya dengan cara diam. Bukan hanya kamu harus membantu dari segi apapun. Empati itu banyak caranya sih, tergantung bijak-bijaknya kamu. Dan aku rasa semua manusia itu punya yang namanya hati nurani. Jadi ikutin aja kata hati kamu. Kalau misalnya kata hati kamu bilang oke, empatinya gini caranya, ya udah diikutin aja. Karena menurut aku ya, kata hati tuh gak pernah bisa bohong, teman Pro 2. Jadi percaya diri kamu, percaya kata hati kamu. Itu dia cerita Fakur edisi hari ini. Thank you banget yang udah ikutin aku, yang udah dengerin aku dari jam 2 tadi. Sekarang udah mau jam 7. Aku pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Semoga hari kamu menyenangkan di hari ini. Dan besok juga kamu masih kuat untuk menjalaninya. Walaupun kamu ngerasa dunia ini memang tidak selalu baik-baik saja, aku berdoa semoga kamu bisa selalu menemukan orang-orang baik yang selalu memberikan kamu ruang aman dan nyaman ketika kamu mau bercerita dan juga berkeluh kesah. So, gue pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, kawasan Senggigi Lombok Barat kembali diperkuat sebagai salah satu magnet pariwisata NTB melalui gelaran Senggigi Sunset Show. Agenda tersebut tidak hanya disiapkan sebagai hiburan bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menyambut momentum MotoGP dengan memperbanyak atraksi di kawasan wisata. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika tinggal menghitung hari. Di tengah antusiasme masyarakat menyambut balapan internasional tersebut, Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi NTB mengingatkan publik agar tidak lengah terhadap

0: penyebaran informasi palsu maupun modus penipuan tiket secara daring. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah dan negara diperkirakan akan meramaikan kawasan Mandalika selama rangkaian ajang tersebut. Sekian teman Pro 2 informasi untuk malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Pro 2 Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Stay tune.
1: Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edin, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Justru.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau. Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Iya.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: perankan. Iya, gitu
0: kan, bener, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: katanya kan. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan sebagai performer.
1: Benar.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wah. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih kalau sekarang. Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih. Itu nama artis gue aja. Jangan panggil Mahatva aja. Udah panggil Zaki. Zaki
0: ya, aja. Pelanin namanya gak susah. Siapa tadi ya? Gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama? Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Ya? Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jak, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh
1: iya? Iya, dikatain, okay. Hitam lu ngapain sih, blablabla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lo akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup.
0: Mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Gue buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Головка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva.
2: Ya.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh. Lu mau gak? Gue bilang.
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua.
1: Okay.
2: Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius sih.
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja, personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang ya.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidia Mini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya
1: bener.
2: Kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
1: Udah.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
2: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?

0: mengerti. Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semua nyakitin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu yeah. ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena yes. gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu, gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Gitu. Karena
2: kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan?
0: Kayak,
2: yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi
0: mereka.
2: Lagi capek aja, ya, ngertiin bener. Aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Ya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita mau apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke. Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepat.
0: Ya paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya benar sih ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatfa, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: Oke,
1: acting.
0: Oke nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan?
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mahatfa ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gitu, nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, ini waktunya dari jam 9 sampai jam 11 bisa feel free aja. Mau curhat lewat WhatsApp bisa di 081 902 057 ribu, atau bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, and the best way, teman Pro 2, kita masih bakalan dengerin single-single dulu. And I hope kamu kabarnya baik-baik aja, teman Pro 2, karena banyak banget teman-teman kita yang lagi sakit nih kabarnya, pada ngabarin di WhatsApp, "Kak, aku lagi sakit, aku lagi gak enak badan." Aduh, ya udah, stay safe dan stay healthy. Pokoknya jangan lupa untuk olahraga juga, teman Pro 2. Jangan lupa badan kamu itu harus juga dijaga kesehatannya, oke? Dan teman Pro 2 juga yang masih barengan sama Dipa, jangan kemana-mana. And keep stay tune, kita bakal dengerin single-single berikut ini dulu.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Buat kamu yang belum curhat-curhat, yang belum cerita-cerita, langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2 juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. And semakin malam, Dipa rasa semakin dingin ya di studio ini. Tapi semoga kamu di malam yang dingin ini kamu gak merasa sepi, karena Dipa gak bakal biarin kamu kesepian. Kamu harus curhat-curhat, kamu harus cerita-cerita ke WhatsApp 081-902-057-000. Oke, teman Pro 2 juga ini ada yang mau cerita. Ceritanya apa? Ceritanya kita lihat. Jadi ini ada suaminya teman kita. Dia itu selingkuh, ngakunya single ke cewek lain. Rasa-rasanya kayak si suaminya ini daripada kehilangan istrinya, dia lebih berat kehilangan cewek itu gitu loh. Sampai-sampai si istrinya ini gak boleh chat cewek itu, kalau sampai si istrinya ini chat, mereka tuh pisah rumah gitu loh. Dan beneran suatu hari si istrinya ini ngechat si cewek itu kan, dia nyuruh aku pergi katanya dari rumah, katanya gitu. And then seminggu istrinya pergi ini gak ada sama sekali suaminya itu nyamperin, padahal dia itu satu kota kan. Dia malah pergi sama selingkuhannya, padahal lagi berantem hebat gitu loh. Dia malah nyuruh selingkuhannya itu kayak, ya udah kamu sama aku aja gitu. What? Aku tuh sampai kaget banget dapat curhatan ini teman Bro 2. Menurutku ya, itu udah dikasih jalan sama yang kuasa, tinggal kamu ambil dan jalanin. Sambil nikmatin aja ntar ke belakang gimana, apakah mantan suami kamu bakal nyesel ninggalin kamu ya. Karena you know, pernikahan yang dibangun atas dasar perselingkuhan tuh gak banget menurut Dipa ya. Jadi berdikarilah, kamu pilihlah dirimu sendiri buat dia menyesal, oke?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Teman terbaik kamu.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz dan you know, masih dalam cerita penutup hari tentunya. Dan teman Pro 2 buat kamu juga di 104,2 MHz kita masih open buat curhatan-curhatan karena kita masih di cerita penutup hari. Yes, Dipa malam ini masih menemani kamu tentunya di radio kesayangan kamu, the number one hits music station di Mataram. And teman Pro 2, you know, setiap hari Selasa itu diperingati sebagai hari bahagia. Kamu percaya gak? Kalau Dipa sih gak percaya, karena Dipa tadi ngarang. Tapi kita tuh gak menunggu ya kayak peringatan hari bahagia, hari sedih, hari bla bla bla gitu untuk kita merasakan emosi kita di hari itu. Mungkin kamu lagi sedih hari ini, ya udah luapkan aja. Mungkin kamu bisa cerita di WhatsApp kita 0819020057000, or kamu mau ke Instagram juga boleh ya. And teman Pro 2, Dipa juga mau curhat dong. Gak tau kenapa ya, Dipa tuh kalau kena dingin dikit tuh langsung kayak ada yang nahan gitu di leher gitu. Maksudnya ada something yang susah nelen and like that gitu. Coba Dipa atasin dengan minum air yang banyak, ternyata itu works. Ternyata Dipa kurang minum. Kamu jangan lupa ya, stay hydrated teman Pro 2, karena yang namanya air tuh minimal banget 2 liter sehari ya, kalau bisa lebih-lebihin ya kan. Mumpung Indonesia ini kan negara maritim ya, banyak air, apa hubungannya coba? Tapi ya udah teman Pro 2, dihubung-hubungin aja ya kan. Anyway, itu aja curhatan dari Dipa teman Pro 2. Mungkin ada curhatan dari kamu yang nanti bakal gabung, Dipa tungguin nantinya.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, teman pro 2, masih di cerita penutup hari. Gimana-gimana? Cerita kamu udah kamu kumpulin? Kalau udah, kirim langsung ya di WhatsApp kita 0819020507000. Anyway, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, teman pro 2. Oke, beberapa detik lagi padahal di pada jam cakep ya, 22:22. Sayangnya di hari ini kurang tepat hitungannya ya. Oke, teman bro 2, kita langsung aja ke curhatan berikutnya. Teman bro 2, jadi dia ini ada punya bestie ya. Namanya itu sebut aja si Melati gitu ya. Dia sama dua temannya itu bestie dari zaman kuliah. Nah, mereka bertiga ini cewek. Hari ini salah satu bestinya itu sebut aja Mawar gitu ya. Mamanya itu meninggal gitu loh. Tapi agak sedikit kesel sih si Melati ini karena si apa ya bilangnya yang ketiga ini, si A gitu ya, upload video seru-seruan bareng teman-teman kantornya. Menurut kamu kayak gini etis gak sih? Apalagi si Mawar ini kan ngupload foto mamanya meninggal gitu ya, bertepatan dengan si A ini ngupload story yang ketawa-ketawa gitu. Gini, menurutku aku coba kasih insight ya. Menurutku orang yang lagi berduka itu gak akan mikirin siapa yang lagi buat status apa gitu loh, karena isi kepalanya itu penuh sama rasa duka. Dan terus terang mungkin dia juga gak terlalu mikirin gitu kan. Namanya juga berita duka kan gak ada yang tahu ya. Kalau pas momen kita lagi have fun, ya tinggal tunjukin rasa empati aja, ucapan balas sungkawa gitu kan. Apa ya, menurutku lebih ke apa ya, beda orang beda tipe sih menurut Dipa ya. Urusan masing-masing aja sih menurut Dipa ya. Hidup itu jangan dibawa terlalu ngurusin, jangan terlalu baper sendiri di atas hidup orang lain ya. Menurut Dipa harus kayak gitu sih. Gimana menurut kamu tuh, mampu dua, ethics or not?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Okay, dan nama Bro 2 masih sama Dipa di sini di Jaga Malam. 30 menit lagi. Enggak berasa ya. Waktu cepat banget berjalan kalau kita enjoy tuh cepat banget rasanya. Anyway, teman Bro 2 thank you banget loh yang udah curhat-curhat. Aduh, dibantu sampai bingung milihnya satu persatu. Okay. So, teman Bro 2 kita bakalan lanjut ke curhatan berikutnya. Okay. Okay, kita cek dulu WhatsApp ini ya. Alright, jadi ini ada teman kita, katanya dia lagi sedih. Mamanya itu ngasih kado seharga 300.000, tapi dia itu ngutang. Padahal di rumah anaknya tuh kadang disuruh nahan lapar, kadang dikasih makan sehari sekali. Kalau minta makan dibilang orang nganggur, gak usah makan banyak-banyak, digituin. Jujur sedih katanya, tapi kalau marah dibilang, ah kamu kok gitu, gitu loh. Dia tuh gak sanggup katanya. Gini. Menurutku kamu harus duduk berdua, ngobrol, baiknya tuh kayak gimana, ya kan? Jangan sampai kamu bilang gak sanggup buat ngejalanin hidup kayak yang kamu bilang di WhatsApp ini ya. Menurut Dipa ini fase kehidupan aja. Akan ada masanya bahwasanya kamu tuh akan baik-baik aja sama mama kamu. Dipa tuh yakin bahwasanya gak ada orang tua yang jahat ya. Mungkin mereka tuh belum mature aja dan belum ngerti aja jalan pikiran kita aja sih, menurut Dipa gitu. Kalau kamu gimana teman Pro 2 menghadapi hal ini?

Alright, teman berdua, gak berasa nih kita 10 menit lagi udah selesai. I don't know, harus sedih atau bahagia. Tapi Dipa happy kalau kamu happy, Dipa sedih kalau kamu sedih. Makanya kalau kamu sedih curhatin ya teman berdua. Dipa gak mau kamu sedih pokoknya ya. Yang sedih-sedih, semoga setelah kamu curhat sama Dipa tadi, kamu bisa happy plong ya rasanya. Dan yang lagi bahagia, semoga makin bahagia. Dan yang lagi kecewa, semoga kecewanya bisa diredam dengan dengerin single-single tadi ya. Anyway, teman berdua, thank you banget buat kamu yang udah stay tune juga. 10 minutes to go, Dipa harus pamit. Dipa harus mundur dulu dari Pro 2. Setelah ini bakal ada jazz music dari jam 11 sampai jam 12 yang bakal nemenin kamu. So thank you for stay tune. Dipa yang bertugas pamit, dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye teman Pro 2.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bersama Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali melalui tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 23 September 2026 dari kawasan Langkut 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
3: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
3: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
8: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
9: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
10: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.
11: 104.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistio, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2 persiapan sirkuit internasional Pertamina Mandalika untuk menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terus dikebut. Sejumlah pekerja teknis dilakukan untuk memastikan lintasan memenuhi standar keselamatan dan juga homologasi yang ditetapkan Federasi Internasional Sepeda Motor atau FIM. Direktur Komersial ITDC Troy Waroka mengatakan salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pengecatan ulang sejumlah bagian lintasan atau track painting. Dan pekerjaan tersebut bukan sekedar untuk mempercantik tampilan sirkuit, tetapi juga menjadi bagian dari persyaratan homologasi. Menurut Troy, cat yang digunakan merupakan produk khusus yang didatangkan dari Italia dan telah memenuhi rekomendasi homologasi FIM. Cat tersebut memiliki karakteristik anti-slip sehingga berbeda dengan cat biasanya. Saat ini progres pengecatan lintasan tersebut mencapai sekitar 70%. Sementara secara keseluruhan persiapan sirkuit untuk MotoGP 2026 telah berada di kisaran 80 hingga 85%. Troy menyebutkan sejumlah pekerjaan penting bahkan telah rampung. Salah satunya perangkat keselamatan elektronik yang telah selesai seluruhnya. Adapun pekerjaan yang tersisa sebagian besar berupa perapian dan juga pekerjaan minor yang ditargetkan selesai sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum balapan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, puncak musim kemarau menjadi hal yang perlu diwaspadai Nusa Tenggara Barat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini terutama berkaitan dengan karakter sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki bentang lahan kering dan juga padang savana. Kepala LPPM Universitas Mataram

0: yang berkembang secara masif menjadi salah satu aktivitas yang perlu diiringi kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti rangkaian acara Spada barengan sama Julang untuk pagi hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: What is social intelligence? What is good looks? Physical health? And it

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Check it up. Pada selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Julang di pagi hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, rangkaian Spada akan hadir menemani pagi hari kamu selama beberapa jam ke depan. Yes, dan kita akan ngobrolin hal-hal seru, hal-hal random, hal-hal yang terupdate tentunya untuk kamu pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu bakalan mengikuti topik-topik menarik yang bakalan Julang share pagi hari ini. So kamu yang baru bangun, ayo bangun dulu teman Pro 2, bangkit dari kasur kamu sekarang juga ya, dan persiapkan diri kamu untuk menjalani aktivitas hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Oke, masih panjang perjalanan kita teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kayak mau ditemenin prepare teman Pro 2 di pagi hari ini, boleh banget ya bangun sekarang juga. Mungkin kamu langsung mandi ataupun bersih-bersih teman Pro 2, bersihin tempat tidur kamu, terus siapkan sarapan, habis itu baru berangkat ke tempat aktivitas ya teman Pro 2. Julang akan stay di sini menemani kamu ya. Dan yang pastinya pagi hari ini Julang mau update juga informasi cuaca buat kamu-kamu semua teman Pro 2 yang mungkin kayak hari ini aku mau beraktivitas di luar ruangan, kira-kira cuacanya seperti apa? Nah, yang seperti itu teman Pro 2, Julang bakalan share ke kamu pagi hari ini. Jadi kamu jangan sampai keskip ya informasi cuaca, karena ini penting banget ya. Jadi kalau kamu nanti tiba-tiba di jalan kehujanan, kamu gak shock karena kamu udah dengerin aku pagi hari ini, oke? Check it out. Dan yang pastinya Julang mau puterin kamu beberapa single-single pagi hari ini teman Pro 2 yang mewakili mood kamu ya seharian ya teman Pro 2. Karena apa? Kalau mood kita bagus pagi-pagi gitu ya, seharian nanti bakalan bagus juga mood kamu teman Pro 2. Jadi tolong dijaga moodnya ya teman Pro 2 ya, agar harinya tetap aman terkendali. Oke teman Pro 2, beberapa single sebelum informasi cuaca untuk kamu pagi hari ini, let's go.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Saatnya info cuaca untuk kamu teman Pro 2 dimulai dari jam 8 nanti. Teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 64%, kecepatan angin 0,9 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah tetap dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 56%, kecepatan angin 13,9 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 2 siang teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 52%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah barat. Di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jam 5 sore teman Pro 2, saatnya kamu sunsetan, cuacanya cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembaban udara 66%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah barat daya. Lanjut di pukul 8 malam teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 84%, kecepatan angin 12,7 km per jam dari arah tenggara. Dan di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, di pukul 11 malam nanti, di penghujung hari ini teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 92%, kecepatan angin 9,1 km per jam dari arah timur. Untuk hari ini mostly cerah teman Pro 2, jadi kamu nggak perlu khawatir untuk beraktivitas di luar ruangan. Tapi karena ini musim kemarau, paparan sinar matahari langsung itu agak bahaya teman Pro 2. Aku mau ngingetin jangan lupa untuk tetap menggunakan sunscreen ataupun sunblock ya, untuk melindungi kamu dari paparan sinar matahari secara langsung.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Siapa yang bangun tidur tadi langsung pusing teman Pro 2? Itu berarti antara kurang tidur atau kelebihan tidur gitu ya. Aku baru tahu ternyata kalau durasi tidur kita tuh juga mempengaruhi teman Pro 2. 7 sampai 9 jam itu kebutuhan tidurnya tercukupi. Kurang dari itu nanti jadi kurang fokus, kurang baik moodnya teman Pro 2. Lebih dari itu bakalan pusing dan juga ngantukan. Nah, gitu teman Pro 2, aku kira semakin kita lama tidur tuh semakin bagus. Ternyata enggak nih, karena durasi tidur kita tuh juga menentukan gitu loh teman Pro 2. Wah, makanya orang-orang bilang, aku mau tidur yang berkualitas, aku mau tidur yang berkualitas gitu ya. Aku kira apa gitu teman Pro 2, ternyata itu sebabnya. Check it out. Gimana cara kamu untuk tidur yang berkualitas teman Pro 2? Apakah sebelum tidur kamu harus kayak bersih-bersih dulu? Iya pastilah ya. Terus atau mungkin kayak kamu gak bisa tidur kalau kamar kamu gak rapi gitu ya. Atau kamu gak tidur kalau kamu belum minum air putih gitu teman Pro 2. Nah, seperti itu bisa ya. Tapi kalau aku bisa kok tidur di tumpukan jemuran ya. Baju yang udah diangkat terus ditaruh di kasur, aku tidur di sana ya. Berujung dimarahin sama ibuku, teman Pro 2. Jangan dicontoh ya. Itu kenapa? Empuk aja gitu rasanya teman Pro 2 kalau tidur di antara tumpukan jemuran itu ya. Tapi no teman Pro 2, yang ada kamu nanti disuruh cuci ulang katanya ya. Pagi-pagi gitu ya kita kalau tidur kita bagus teman Pro 2, bangun kita juga bagus gitu ya. Jangan lupa untuk afirmasi positif ke diri sendiri teman Pro 2 pagi-pagi gitu ya. Bilang kalau semoga pagi hari ini mendatangkan banyak rezeki ya, rezekinya datang dari hal-hal yang tak terduga-duga gitu ya. Semoga menjalani harinya juga dengan baik, dengan aman, lancar gitu semuanya, dan dipertemukan dengan orang-orang yang suportif pagi hari ini dan seterusnya gitu ya teman Pro 2. Sepanjang hari semoga selalu dijaga, semoga bisa melewati semuanya dengan aman terkendali gitu ya teman Pro 2 ya. Pagi-pagi kita butuh asupan, selain sarapan teman Pro 2, kita juga butuh asupan-asupan afirmasi positif untuk jiwa-jiwa kita di pagi hari ini gitu ya, biar kaya akan apa ya, rasa cinta gitu ya. Kalaupun memang mungkin sekarang kondisi kamu sedang jomblo ya, I know ya. Karena aku juga. Nah, mungkin kita bisa memberikan rasa cinta itu dari diri kita sendiri teman Pro 2. It's okay to self love pagi-pagi, untuk talk, self talk juga teman Pro 2 ya. Karena siapa tahu itu bisa membantu kamu untuk bersemangat seharian ini, karena mood kita pagi hari ini tuh teman Pro 2 mempengaruhi seharian kita hari ini gitu ya. Jadi tetap jaga mood kamu teman Pro 2, berikan afirmasi yang positif, dan juga yang pasti teman Pro 2, selain asupan afirmasi tadi gitu ya, kamu harus tetap sarapan dulu nih ya. Betul banget teman Pro 2, kalau kamu gak sarapan di rumah atau di kosan, kamu bisa nanti sarapan di tempat aktivitas kamu, di sekolah kah atau di kantor kah, gak masalah teman Pro 2. Yang penting kamu sarapan biar energi di dalam diri kamu itu terpenuhi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat pagi teman Pro 2. Ini masih di Spada dan udah jam 7 pagi aja nih teman Pro 2. Wow, ini udah cerah itu di luar ya, udah terang banget teman Pro 2. Jadi kamu kalau masih tidur jam segini sementara kamu masih ada kegiatan di luaran sana teman Pro 2, ayo bangun sekarang juga, bangun sekarang juga ya. Check it out. Ya mungkin kamu ada yang libur hari ini teman Pro 2, ada yang mau ambil cuti hari ini ya, gak masalah teman Pro 2. Mungkin kamu mau mengisi waktu kamu dengan hal-hal yang gak bisa kamu lakukan di hari-hari kerja teman Pro 2 ya. Untuk yang kerja ya tetap berangkat sekarang juga, oke? Daripada kamu telat nanti, daripada kamu buru-buru teman Pro 2. Nah untuk kamu yang mungkin lagi menunggu apa ya, shift mungkin ya teman Pro 2, kamu masuknya shift siang gitu, terus kamu udah bangun pagi hari ini teman Pro 2, gak ada salahnya untuk kamu bangun juga ya, bersih-bersih kamar ya, terus sarapan teman Pro 2 mumpung masih pagi ini masih fresh, berjemur, olahraga ya sekalian teman Pro 2. Atau kamu mau melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti salah satunya adalah membaca buku. Sekarang lagi banyak banget tau teman Pro 2 yang lagi baca, tapi bukan baca buku, bacanya Substack. Itu salah satu aplikasi di smartphone teman Pro 2 yang kita tuh bisa membaca tulisan-tulisan yang menurut aku keren-keren sih, dari pemilihan bahasa, terus penulisan judulnya juga gitu ya. Jadi orang tuh tertarik gitu untuk membaca di sana. Dan di sana tuh bisa audio juga teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin lagi nyetir, lagi motoran gitu ya, tapi mau tetap membaca gitu ya, teman Pro 2 mau tahu apa isi ceritanya, kamu bisa pilih yang audionya. Itu keren banget sih teman Pro 2 ya. Siapa tahu dari situ kamu minat baca kamu tuh tumbuh teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal membaca, tahu gak sih kamu kemarin tuh seliweran di FYP aku tentang Singapura yang meluncurkan Red SG, di mana ini merupakan semacam program literasi nasionalnya mereka gitu ya, yang mengajak masyarakatnya tuh untuk membangun kebiasaan membaca di tengah maraknya konsumsi konten singkat nih teman Pro 2.

Nah, pesertanya yang membaca minimal 15 menit per hari dan juga mencatat aktivitasnya di platform pemerintah CrowdTaskSG ini akan mendapatkan 20 virtual coin nih teman Pro 2. Koin tersebut nanti dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan senilai 1000 koin setara 1 dolar Singapura gitu ya. Jadi program ini bukan berarti pemerintah menggaji warga untuk membaca, bukan teman Pro 2, tapi melainkan memberikan insentif lah ya, insentif kecil-kecilan untuk mendorong kebiasaan membaca. Wah, ini salah satu gebrakan yang bagus ya dari pemerintah Singapura gitu teman Pro 2 untuk meningkatkan tingkat literasi dari warganya. Karena kan dia tahu tuh membaca sekarang nih kan agak susah mungkin ya tingkat literasinya gitu. Jadi dia menarik cara gimana ya biar warganya nih tetap membaca gitu ya, dan menumbuhkan kebiasaannya gitu, mulai dari 15 menit per hari, baru habis itu naik jadi mungkin 30 menit, sejam gitu ya. Nah, bahkan bisa berjam-jam nantinya teman Pro 2 melalui gerakan Read SG ini teman, Read SG ini ya gitu, yang merupakan program literasi nasionalnya di Singapura. Ya, harap-harap Indonesia juga bisa mencontoh kebijakan yang dibuat oleh Singapura ini ya teman Pro 2 ya, karena kita tahu minat baca di sini juga masih terbilang rendah gitu. Jadi semoga bisa diadaptasi dan juga bisa mengangkat literasi di Indonesia untuk lebih baik lagi teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Check it out, teman Pro 2 mau membawa kabar dari dunia K-pop dulu ya teman Pro 2. Ini lebih tepatnya ke K-drama ya teman Pro 2. Siapa sih yang nggak tahu Park Shin-hye teman Pro 2? Aku tuh dulu nonton ini teman Pro 2, drama Koreanya dia barengan sama Lee Min-ho. Judulnya tuh The Hairs. Kalau bahasa Indonesianya dulu tayang di TV Indonesia teman Pro 2 itu Sang Pewaris Tahta. Aduh, ini udah kayak judul-judul dracin nih kalau zaman sekarang teman Pro 2. Tapi untungnya ini 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu teman Pro 2. Iya, 12 tahun yang lalu di mana Park Shin-hye waktu itu tuh berperan sebagai anak SMA gitu kan. Emang zaman-zamannya lagi anak-anak SMA gitu teman Pro 2 waktu itu. Ih, seru banget ya. Jadi nonton drakor dari situ aku suka lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau mulai nonton drakor itu dulu tema kerajaan teman Pro 2 agak lawas. Judulnya tuh Dong Yi. Kalau kamu tahu teman Pro 2 sempat tayang di salah satu stasiun TV gitu ya. Asik banget gitu waktu itu teman Pro 2. Kenapa aku ngomong-ngomong soal Park Shin-hye teman Pro 2? Karena ya doi ini barengan sama sang suami Choi Tae-joon itu resmi melahirkan anak kedua mereka pada hari Selasa kemarin di tanggal 22 September 2026. Sang aktris melahirkan seorang bayi perempuan dengan kondisi yang sehat tentunya teman Pro 2. Kondisi dari Park Shin-hye sendiri ya beserta buah hatinya juga dalam keadaan baik gitu ya. Sementara kini tengah menjalani masa pemulihan dengan dukungan dari keluarga. Dan ini juga menyita perhatian dari para penggemarnya teman Pro 2. Yang dimana Park Shin-hye ini juga dikenal sebagai salah satu aktris yang humble gitu ya. Yang low profile kepada para penggemarnya juga teman Pro 2. Makanya ketika kembali dikaruniai buah hati gitu ya, terutama anak perempuannya untuk yang kali ini teman Pro 2 itu banyak mendapatkan selamat atau simpati daripada netizen di seluruh dunia gitu. Karena bukan K-Nets aja nih penggemarnya teman Pro 2, hampir di berbagai belahan negara tuh tahu gitu siapa Park Shin-hye teman Pro 2. Kira-kira kamu nonton drama Park Shin-hye itu yang mana teman Pro 2? Boleh kamu sebutkan pagi hari ini. Kamu mau catch up barengan sama aku teman Pro 2? Boleh banget ya, kamu langsung aja P aku di WhatsApp ya. Di 0819 0205 7000. Atau kamu mau say hi juga lewat Instagram di @pro2fmmataram teman Pro 2. And aku juga mau ingetin ya, jangan lupa download RRI Digital teman Pro 2. Kamu bisa download di App Store ataupun Play Store ya, karena aplikasinya gratis. Jadi kamu bisa mengaksesnya untuk dimanapun dan kapanpun itu tentunya. Oke, dan yang pastinya kamu gak bakal ketinggalan sama segmen-segmen favorit kamu. Oke, masih banyak perjalanan kita teman Pro 2. Julang akan masih tetap stay di sini di 104,2 FM teman terbaik kamu.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

up. Tolong Pro 2 tetap jaga kondisi kesehatan karena kita benar-benar lagi ada di musim kemarau yang ini tuh kemaraunya ngemarau banget sih kata aku ya teman Pro 2. Bukan kata aku, kata netizen ya. Ngemaraunya tuh ngemarau banget teman Pro 2. Apalagi di daerah Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok sendiri teman Pro 2 itu berasa kayak waduh tolong gitu kata kulit kalau kena sinar matahari secara langsung gitu ya. Banyak yang bilang gitu kayak oh, kapan ya hujan, aku merindukan hujan katanya ya. Kamu nih merindukan hujan ya atau kenangan di bawah hujannya nih tuan Pro 2. Tenang teman Pro 2. Tapi ya meski kita lagi ada di musim kemarau yang saat ini kita sedang alami teman Pro 2 ya, BMKG sendiri akan memprediksi kalau musim hujan 2026-2027 ini akan datang. Meskipun durasinya ini lebih pendek teman Pro 2 dan lebih lambat sedikit katanya teman Pro 2 ya. Jadi BMKG memprediksi musim hujan datang lebih lambat dibandingkan sebelumnya teman Pro 2 ya. Di sebagian besar wilayah di Indonesia gitu ya, terutama pada 2026 di bulan November sampai Desember itu sebanyak 529 zona musim atau sekitar 61,08% wilayah itu diperkirakan mengalami keterlambatan dibandingkan kondisi normalnya nih teman Pro 2. Meski datang terlambat, curah hujan diprediksi tetap normal di 510 zona musim. Itu sekitar 69,76% wilayah ya. Namun 482 zona musim itu sekitar 51,90% diperkirakan mengalami musim hujan yang lebih pendek dari normalnya, dengan puncak berlangsung pada Desember 2026 sampai Februari 2027. Ya kita tahu sendiri teman Pro 2 kalau musim hujan itu kan membuka bagi membuka peluang bagi pertanian gitu ya, serta pengisian waduk dan juga bendungan. Namun resiko bencana hidrometeorologi ini juga meningkat sehingga perlu langkah antisipasinya juga nih teman Pro 2. Wah, stay safe semuanya ya. Tetap jaga kesehatan gitu ya, apalagi musim kemarau, banyak-banyak minum air putih agar kamu tuh tetap terhidrasi teman Pro 2, biar imun kamu tetap bagus juga.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat. Radio. Radio. Stages.